Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

suka menempuh perjalanan Jakarta Semarang ya, dan sering banget naik kereta api, ini mungkin udah hafal banget nih ya. Kalau rutenya Semarang Tawang ke Gambir ya, nama keretanya itu ada kereta api Argo Muria, Argo Sindoro, dan kereta api Argo Merbabu ya. Tapi nanti pertanggal 1 Oktober 2026 nih teman Pro 2 ya, dari 3 kereta api itu akan disederhanakan dengan satu nama aja, yaitu kereta api Muria gitu. Jadi udah gak bingung-bingung lagi penyebutannya ya teman Pro 2 ya. Ini per 1 Oktober 2026 ya, perjalanan Semarang Tawang Gambir PP yang selama ini dilayani oleh KA Argo Muria, KA Argo Sindoro, dan KA Argo Merbabu, ini hadir dengan identitas baru yang lebih sederhana, KA Muria. Dan ini udah di sounding ya lewat akun Instagramnya KAI @KAI121_. Dan KAI ini menyatakan kalau perubahan nama ini jadi salah satu bagian dari penyederhanaan identitas layanan. Selanjutnya perjalanan rute Semarang Tawang Gambir ini cukup menggunakan satu nama aja, KA Muria aja. Jangan bingung ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya netizen pun juga rame ya memberikan reaksi atas perubahan nama ini, dan mereka berharap selain perubahan nama ada juga peningkatan layanan dan juga pembaruan rangkaian kereta. Nah ini pasti juga dibaca nih ya teman Pro 2 ya sama tim dari KAI tentang peningkatan layanan. Kalau selama ini sih testimoni aku ya yang naik kereta api ya teman Pro 2 ya, ini oke banget sih pelayanan kereta api sekarang ya. Cuman kalau pembaruan rangkaian kereta, nah mungkin ada beberapa gerbong yang butuh pembaruan ya. Semoga ini dibaca biar lebih aman dan nyaman lagi waktu naik kereta, apalagi dengan rute Semarang Tawang Gambir Jakarta.

0: and brown eyes.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Teman Pro 2, ada kabar seru nih buat kamu para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri MAN dan MA Swasta di seluruh Jawa Tengah. Kabar apa tuh? Ada kabar ya kalau RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini adalah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dengan sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Nah, informasi lengkapnya tentang syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya bisa kamu cek aja di Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang. Kamu bisa berkesempatan meraih hadiah total jutaan rupiah dan pastinya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Hari ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online atau lebih pede pas main game. Atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi ingat ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye bye.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Terus menurut kamu nih Tiara, seberapa penting sih peran genre bagi generasi muda di era sekarang nih?
2: Oke, menurut aku perannya sangat penting gitu ya Kak, apalagi di era sekarang ini remaja dihadapkan pada banyak sekali pilihan maupun tantangan gitu ya. Informasi bisa didapat dengan sangat mudah itu tadi, tapi nggak semuanya kadang benar gitu ya. Kalau nggak punya bekal yang cukup, ya kita bisa aja salah ngambil keputusan gitu ya. Nah, dari genre ini sendiri, kita siapkan wadah untuk membantu remaja itu memahami dirinya sendiri gitu ya, mengenali potensinya, menggali potensi gitu, belajar mengambil keputusan gitu untuk masa depannya sendiri. Selain itu, menurutku juga genre ini mengajarkan soft skill gitu yang sangat berguna. Seperti komunikasi, public speaking gitu ya, kepemimpinan, kerjasama, karena kita juga bekerja dalam tim, hingga juga kemampuan berbicara di depan umum. Jadi manfaatnya tuh, benefitnya banyak banget yang didapat gitu, bukan hanya untuk sekarang nih, tapi juga untuk kehidupan di masa depan nantinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Pruda FM.

0: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8 ya teman Pro 2, votingnya aku tutup. Thank you buat kamu yang udah gabung ya, ikutan vote di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Dan buat yang penasaran kira-kira 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak apa aja, yuk kita mulai ya teman Pro 2. Recapnya dari posisi ketiga dulu pagi ini ada Bara Suara dengan Sementara.

Itu dia teman-teman, 2-3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Thank you ya buat yang udah pada ikutan gabung di Sate Lilit, yang udah pada ikutan komentar di Instagram Pro 2 ya. Biasanya kalau komen sekalian follow, nah bener kan? Tadi juga yang komen-komen sekalian follow juga, thank you banget ya. Dan langsung aja kita dengerin, ini dia yang jadi juara, ada Hindia dengan Everything You Are. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Lagi rame perdesilan nih teman Pro 2 ya. Dan ini kan memang desil 1 sampai 4 ini adalah mereka-mereka yang menerima bansos ya. Tapi ternyata nih Dinsos Kota Semarang menemukan 3.000 rekening warga desil 1 sampai 4 penerima bansos ini terindikasi terkait pinjol ataupun judol ya. Ini lewat deteksi yang melibatkan PPATK nih teman Pro 2. Aduh, semoga gak disalahgunakan ya kalau udah dapat bantuan sosial ya teman Pro 2. Jadi indikasi aktivitas tersebut ini bisa mengubah status penerima sampai bantuannya hilang loh ya. Jadi walaupun ada pembaruan desil, nantinya juga akan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi warga. Nah, Dinsos ini juga membuka usulan perubahan desil setiap bulan lewat kecamatan, kelurahan, dan RT/RW. Kemudian nantinya data-data ini akan dikompilasi dan dikirim ke Kemensos serta divalidasi bersama dengan BPS. Nah, ini ya untuk yang desil 1-4. Kalau udah dapet bantuan, ini harus digunakan sebaik-baiknya. Syukur-syukur bisa keluar dari desil 1-4 ya, teman Pro 2. Tapi janganlah disalahgunakan untuk judi online ya. Kemudian nanti gali lubang tutup lubang, utang sana sini, ya abis lagi deh duitnya ya. Semoga ini jadi perhatian kita bersama untuk warga Kota Semarang nih, desil 1-4, yuk manfaatkan bantuan sosial dengan sebaik-baiknya ya, jangan dipakai buat judol.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku In.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoi Si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada.

you. Di hari Jumat tanggal 21 Agustus ini, semoga teman Pro 2 semuanya diberikan kesehatan ya, kebahagiaan dan keselamatan ya teman Pro 2. Karena kita gak tahu itu ada orang di sekitar kita tuh orang baik semua atau ada satu anomalinya alias orang jahatnya teman Pro 2 ya. Karena ini aku baca kok kaget banget ya, seorang pelajar SMK dibacok oleh orang tidak dikenal. Bayangkan, orang gak dikenal loh ya, kok iseng banget ini. Jadi ceritanya, sepeda motor korban ya, ini sepeda motor pelajar SMK-nya ini mogok di wilayah Ngalian ya. Kemudian setelah mogok ya, teman Pro 2 ya, ini kejadiannya di hari Rabu lalu tanggal 19 Agustus 2026 jam 17.30 loh, masih sore loh ya ini teman Pro 2. Jadi di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarainya ini mogok, dan saat korban menepi dan berusaha menghidupkan kembali kendaraannya, tiba-tiba dari arah belakang ya, korban ini langsung dibacok oleh laki-laki yang gak dikenal dengan menggunakan senjata tajam dengan mengendarai motor. Dan setelah dibacok, ini korban langsung lari ya. Nah, akibat peristiwa itu, korban mengalami dua luka di kepala. Beruntungnya ini juga korbannya berhasil diselamatkan oleh warga sekitar ya, dan dilarikan ke Rumah Sakit Medika Ngalian untuk dirawat. Dan untuk kondisi korban, ini masih dalam proses penyembuhan dengan rawat jalan. Semoga cepat sembuh ya untuk korban. Dan untuk pelaku nih teman Pro 2, ini sudah berhasil ditangkap ya. Walaupun ini belum dijelaskan soal identitas dan modus pelakunya nih sebenarnya apa, kok ngasal banget bacok-bacok orang pas motornya mogok gitu ya teman Pro 2. Aduh, kalau iseng mah jangan kayak begini ya. Dan semoga ini benar-benar diberikan hukuman yang setimpal, karena ini korban gak ngapa-ngapain ya, anak SMK motornya mogok malah dibacok-bacok nih teman Pro 2.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Devina. Dan hari ini aku baca berita yang cukup membanggakan. Cukup kaget ya teman Pro 2. Ini beritanya pagi-pagi udah ada yang terjaring OTT nih. Rektor Unsud Purwokerto ini terjaring OTT KPK. Aduh, kok bisa ya? Semuanya kok jadi korup? Aduh, sedih banget ya. Dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto ini mengungkapkan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Unsud Ahmad Sodik ya, ini sudah berada di kantor KPK berkaitan dengan pelaksanaan OTT yang digelar di Purwokerto di hari Kamis kemarin tanggal 20 Agustus. Selain rektor, ada 5 orang lain yang ditangkap ya. 2 diantaranya adalah wakil rektor 1 inisialnya NF, kemudian wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni NAP, dan pihak lainnya adalah AW dan M selaku pihak ketiga, dan juga 1 orang staf dari wakil rektor ya. Dan KPK ini membawa 5 orang ke Jakarta setelah pemeriksaan di gedung Satreskrim Mapolresta Banyumas. Dan rombongan ini keluar dari gedung Satreskrim Polresta Banyumas itu pukul 22.45 malam tadi, teman Pro 2. Sedih banget ya, padahal ini di lingkungan pendidikan gitu ya, perguruan tinggi, kok bisa-bisanya kena OTT KPK. Aduh, miris banget ya. Semoga setelah ini jadi lebih baik lagi ya pendidikan di Indonesia, nggak semuanya lah dikorupsi ya kan.

0: untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20 masih ada Tulus dengan Teh Hijaunya. Diciptain langsung oleh Tulus, lagu ini ngajak aku dan kamu buat berdamai sama diri sendiri, teman berdua. Di saat banyak orang yang nyuruh kita untuk buru-buru ataupun ya segera untuk move on, nyoba hal baru, Tulus justru ngingetin kalau enggak apa-apa banget buat terasa sejenak dan merayakan rasa hampa itu tanpa rasa tersiksa.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Masih temenin pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Devina di jam 9 pagi ini ya teman Pro 2. Jam 9 nih udah pada sarapan belum teman Pro 2? Aku sih udah, tadi banget ya sarapannya, udah pagi banget. Kalau kamu belum sarapan, sarapan dulu. Tapi coba deh dicek-cek ya kira-kira menu sarapan kamu, terus minumannya apakah selalu ada plastiknya. Bukan digoreng pakai plastik, enggak ya, tapi mungkin wadahnya wadah plastik, terus minumnya juga selalu minum di kemasan plastik ya, ataupun di wadah-wadah yang belum food grade ataupun BPA free ya teman Pro 2. Nah sebenarnya nih efeknya apa sih kalau kita mengonsumsi makanan atau minuman yang ada kandungan plastiknya. Nah selain efeknya untuk tubuh kita, pasti efeknya juga untuk bumi kita ya teman Pro 2. Nah bumi ini kan udah semakin tua nih ya, kadang bingung nih ini plastiknya dikemanain ya, nanti dibakar ada mikroplastiknya lagi. Aduh, nanti deh kita bakal ngobrol-ngobrol ya bareng sama satu teman Pro 2. Ini adalah mahasiswa S1 Gizi Undip. Nah plastik di balik makanan kita, aman untuk tubuh, aman juga gak sih untuk bumi? Dan apa yang harus kita lakukan? Mungkin kalau 100% tanpa plastik tuh sulit ya teman Pro 2, tapi cara meminimalisirnya gimana? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi masih di jam 9.30, pastiin kamu stay aja di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: tadi ada petugas sensus ekonomi mampir ke toko saya. Usaha saya ini loh, UMKM yang udah berdiri puluhan tahun, udah mandiri, gak perlu didata-data lagi.
1: Wah, keliru itu Bu. Justru karena udah berdiri puluhan tahun, usaha Bu Dewi itu justru wajib dicatat.
0: Halah, mereka pikir saya gampang ditipu apa? Saya ini meskipun UMKM kecil, tapi tetap tahu maksudnya apa.
1: Loh, jangan salah Bu. Justru kalau data usaha Ibu tidak masuk, pemerintah jadi tidak punya gambaran nyata tentang potensi ekonomi di daerah kita. Padahal data sensus ini dijamin aman oleh undang-undang dan dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan. Yang ada nanti usaha Ibu dianggap udah nggak aktif loh.
0: Aduh ya, saya nggak mau kalau usaha saya ditutup.
1: Nah, solusinya percayakan pencatatan ekonomi pada Sensus Ekonomi 2026. Ingat prinsip TIR, terima petugasnya, isi datanya dengan benar, rahasia terjaga.
2: Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju.

mengonsumsi makanan dan juga minuman ya yang biasanya ditaruh di plastik. Apa sih efeknya untuk tubuh kita? Efeknya nggak langsung ya teman Pro 2, kecuali kamu kelolotan plastik ya. Nggak sengaja gitu nelan plastik ya, itu efeknya mungkin langsung jadi tersedak gitu kan. Terus mungkin efeknya itu bisa jadi jangka panjang ya, tapi semoga sih aman-aman aja yang ada di tubuh kita. Kadang mungkin kita nggak sadar gitu, makan makanan yang masih panas gitu kan ditaruhnya di plastik ya. Terus efeknya buat bumi apa? Nah, plastik ini bisa jadi sampah abadi ya teman Pro 2, alias ini serba bingung juga, dibakar nanti juga asapnya kemana-mana, ada mikroplastiknya juga ya dari sisa pembakaran itu. Kemudian kalau nggak dihancurkan juga gimana? Ya tapi memang nggak bisa dihancurkan gitu ya teman Pro 2. Dan pecahan-pecahan mikroplastik nih katanya juga bakal mencemari laut dan masuk ke rantai makanan hewan yang ujung-ujungnya kita makan lagi. Aduh, pusing banget kan. Ya udah, daripada pusing-pusing nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya bareng sama mahasiswa ilmu gizi Undip ya teman Pro 2, tentang bahaya mikroplastik, bahaya plastik, kemasan-kemasannya itu ya untuk tubuh kita, untuk bumi juga, efeknya apa? Nanti di jam 9.30 pagi pastiin kamu stay aja di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini bareng sama Devina ya. Dan sesuai janji aku kalau pagi ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya bareng sama mahasiswa S1 Gizi Undip. Nah, sekarang kita udah terhubung sama Mutiara Andiana. Halo Mutiara, selamat pagi. Halo. Oke, coba deh aku ini dulu ya. Halo. Halo Mutiara.
1: Kedengeran belum ya?
0: Nah, ini udah kedengeran. Oke, Mutiara selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Devina.
0: Selamat pagi. Ini kamu gak ada jadwal kuliah? Ini kan baru awal-awal masuk perkuliahan kan?
1: Betul-betul. Kebetulan hari Jumat ini aku memang lagi free sih Kak.
0: Wih, enak banget ya. Atau mahasiswa udah banyak semesternya nih?
1: Kebetulan aku sekarang lagi di semester 5, jadi aku nggak ada jadwal di hari Jumat, jadi enak banget.
0: Enak banget ya, enak banget, makanya bisa ngobrol-ngobrol sama kita ya Mutiara ya. Oke, Mutiara pagi ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang menarik ya, ini adalah tentang plastik. Nah, kalau kita sehari-hari ya Mutiara ya, kita makan, kita minum ya, itu kalau nggak pakai plastik 100% susah gitu. Tapi kalaupun terpaksanya pakai kemasan plastik, nah kemasan plastik yang seperti apa sih yang aman kita gunakan Mutiara?
1: Oke, mungkin kalau ditanya apakah semua plastik itu aman digunakan untuk membungkus makanan? Nah itu jawabannya itu adalah tidak Kak. Karena kita sering berpikir sesuatu yang sederhana, yang penting plastik, berarti bisa dong digunakan untuk membungkus makanan. Nah, padahal sebenarnya setiap jenis plastik itu memiliki karakteristik dan fungsi yang sangat berbeda. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 itu mungkin pernah melihat angka 1-7 dalam simbol segitiga di bagian bawah wadah plastik. Nah, mungkin kakak juga pernah lihat nggak angka-angka tersebut?
0: Pernah lihat, di bagian bawah kan, di baliknya kan biasanya ya?
1: Benar banget. Jadi angka itu menunjukkan jenis material atau resin plastik yang digunakan. Nah, namun perlu kita ingat, angka 1-7 itu bukanlah merupakan ranking dari keamanan plastik. Namun, angka yang berarti nomor 1 yang paling aman atau nomor 2-7 itu yang paling berbahaya. Nah, mungkin di sini kita akan kenalan sedikit nih dari angka 1-7 itu. Nah, yang pertama itu adalah nomor 1 atau PETE, yang sering kita temui pada botol air mineral dan botol minuman. Nomor 1 ini biasanya hanya diperuntukkan untuk 1 kali pakai. Lalu, untuk nomor 2 atau HDPE, yang banyak digunakan untuk botol susu, botol minuman, atau berbagai wadah. Nah, biasanya materialnya ini cukup keras seperti itu.
0: Oke. Sebentar Mutiara, kita sela dulu ya. Jadi, satu tadi kan yang biasanya air minum dalam kemasan AMDK. Itu kan sering banget tuh orang refill-refill ya kan. Dibawa lagi botolnya. Padahal itu cuma sekali pakai aja ya berarti ya.
1: Betul banget Kak, untuk 1 kali pakai.
0: Itu cuma 1 kali pakai aja teman Pro 2. Jadi walaupun kamu anak kosan nih teman Pro 2 ya, jangan refill-refill di botol air minum dalam kemasan, karena memang cuma 1 kali pakai aja. Yang kedua tadi botol kayak botol susu ya, yang agak keras. Oke, kemudian yang selanjutnya?
1: Untuk yang nomor 3 itu adalah PVC. Nah, itu banyak digunakan untuk berbagai produk plastik, dan penggunaannya itu harus sesuai dengan peruntukannya. Lalu nomor 4 itu ada LDPE, yang sifatnya itu biasanya lebih lentur. Nah, itu biasanya digunakan dalam kantong plastik atau film plastik.
0: Nah,
1: lalu untuk nomor 5 itu ada PP atau polipropilen. Nah, ini tuh cukup sering digunakan untuk wadah makanan dan minuman. Termasuk beberapa wadah yang memang dirancang untuk makanan yang panas. Nah, perlu kita ingat nih Kak, kalau nomor 5 itu bukan berarti otomatis aman untuk semua kondisi makanan yang panas.
0: Berarti gimana tuh pakainya?
1: Nah, mungkin di dalam beberapa kemasan itu ada petunjuk penggunaan dari kemasannya. Apakah benar-benar boleh kita masukkan ke dalam microwave atau memang digunakan untuk membungkus makanan yang panas saja seperti itu.
0: Karena kalau kalau ini di microwave nanti meleot ya, yang tidak peruntukannya untuk microwave ya, justru meleleh. Oke, selanjutnya?
1: Selanjutnya itu ada nomor 6. Nah, itu biasanya polistirin. Nah, itu salah satu contohnya itu dapat ditemukan dalam kemasan yang berbentuk styrofoam. Dan yang terakhir itu adalah nomor 7 atau other, yaitu kelompok plastik lain yang tidak termasuk kategori sebelumnya. Seperti itu.
0: Oke, berarti amannya kita pakai nomor 1 sampai nomor berapa nih?
1: Nah, kebanyakan kehidupan kita sehari-hari itu ada yang nomor 5. Nah, tapi kita juga jangan langsung berpikir, oh berarti nomor 5 nih yang paling aman. Jadi kita seperti yang sudah aku bilang tadi ya teman-teman, kita harus tetap membaca peraturan dari penggunaan plastik yang ada di kemasannya, seperti itu.
0: Oke, jadi harus diperhatikan benar nih teman Pro 2 ya, setiap kemasan label-labelnya harus dilihat nih bawahnya kayak gimana, aman apa enggak gitu. Nah, kalau dari perspektif ilmu gizi dan juga kesehatan, kira-kira apa nih yang perlu diperhatikan ketika memilih kemasan untuk makanan dan juga minuman? Apakah cukup dengan nomor-nomor itu tadi atau ada tambahannya?
1: Oke, mungkin dari perspektif ilmu gizi atau kesehatan ya kak. Di sini kita mungkin bisa mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih. Yang pertama, kemasan ini apakah memang ditujukan untuk makanan atau bukan? Apakah food grade atau bukan? Lalu yang kedua, makanannya itu seperti apa? Apakah dingin, panas, berminyak, asam, atau akan kita simpan dalam waktu yang lama? Karena kondisi makanan itu juga sangat penting, Kak. Nah, ada kemasan yang cocok untuk makanan yang dingin, namun belum tentu cocok untuk makanan yang baru matang atau masih sangat panas.
0: Oke.
1: Lalu kita juga perlu memperhatikan kondisi fisik kemasannya nih, Kak. Kalau wadahnya sudah retak, rusak, berubah bentuk, atau memang sudah tidak layak untuk digunakan, itu jangan kita paksakan untuk menggunakan kemasannya.
0: Oke.
1: Oke, mungkin sekarang dari perspektif ilmu gizinya, ada satu hal yang sangat penting. Jangan sampai nih kita hanya terlalu sibuk memikirkan bentuk dari kemasannya. Nah, tapi kita lupa melihat makanannya. Misalkan kemasannya aman, tetapi makanannya tetap tinggi gula, tinggi garam, lemak, dan rendah sayur. Nah, hal itu perlu sangat penting kita untuk kita perhatikan. Jadi kesehatan itu bukan cuma soal wadahnya apa, namun juga isinya apa, seperti itu.
0: Oke, jadi ini harus dilihat ya, benar-benar diperhatikan banget kalau nggak pengen ada hal kenapa-kenapa. Karena ini kalau misalnya ngomongin soal penyakit, ini nggak bisa langsung serta-merta sakit gitu, enggak ya Mutiara ya?
1: Enggak dong kak.
0: Iya, efeknya itu nanti, kecuali plastiknya kamu telan ya teman Pro 2 ya, itu bermasalah gitu. Nah, terus kalau misalnya makanan-makanan kebiasaan nih, kita beli kan cilok panas, pentol panas ya kan, itu sering banget kan. Nah, dengan plastik-plastik panas seperti ini tuh sebetulnya ke kesehatan kita nantinya akan ngaruh yang seperti apa sih?
1: Oke, mungkin kita akan coba bahas dulu ya kenapa suhu atau panas itu bisa berpengaruh. Nah, di sini tuh ada bagian yang sangat penting di mana suhu itu bisa mempengaruhi interaksi antara makanan dan kemasan. Nah, secara sederhana, dalam kondisi tertentu, semakin tinggi suhu makanan, kemungkinan terjadi migrasi dari material kemasan ke makanan itu dapat meningkat. Nah, mungkin di sini teman-teman Pro 2 bingung nih, migrasi itu apa sih? Nah, jadi migrasi itu adalah perpindahan komponen tertentu dari bahan ke bahan kemasan ke makanan. Nah, jadi teman-teman jangan langsung berpikir kayak berarti makanan yang panas dan kena plastik itu pasti berbahaya ya? Nah, sebenarnya itu nggak sesederhana itu, Kak. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama seperti jenis plastik. Seperti yang aku jelasin tadi, ada plastik yang tahan panas, ada plastik yang memang diperuntukkan untuk dimasukkan ke dalam microwave dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada suhu makanan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau semakin tinggi suhu maka proses migrasinya pasti akan lebih cepat, seperti itu. Lalu yang kedua, yang ketiga itu adalah lama kontak. Semakin lama makanan itu, makanan panas itu berdekatan dengan plastik, itu pasti migrasinya akan lebih banyak, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada karakteristik makanannya. Apakah makanannya panas, dingin, asam, berminyak, atau lainnya. Dan yang terakhir, apakah kemasan tersebut memang dirancang untuk kondisi tersebut.
0: Oke.
1: Nah, misalkan di sini aku ada contoh nih kak. Ada makanan yang sangat panas, berminyak atau asam, itu pastinya perlu mendapatkan perhatian yang lebih dalam pemilihan kemasannya, seperti itu.
0: Berarti kalau kayak gitu harusnya ditaruh di kemasan mana nih?
1: Nah, misalkan untuk makanan yang sangat panas, berminyak atau asam, itu kita bisa menggunakan kotak bekal atau plastik yang lumayan kuat. Karena makanan yang sangat panas itu jika kita berikan kemasan yang seperti plastik, kakak tahu plastik yang lunak-lunak itu nggak sih, kantong kresek?
0: Iya, tahu-tahu.
1: Itu biasanya plastiknya akan sedikit lunak, benar nggak? Kakak coba melihat seperti itu.
0: Oh, oke. Kalau misalnya, misal bawa bekal nih ya, ya berarti wadahnya memang di tempat makan yang seharusnya ya. Jangan kamu plastikin satu-satu tuh teman pro 2 ya. Karena itu gak sehat ternyata untuk kesehatan. Apalagi nasinya masih panas ya kan, sayurnya masih panas. Aduh, itu gak sehat deh teman pro 2. Nah, kalau zaman sekarang ini kan banyak layanan pesan antar ya, atau takeaway di kalangan anak muda nih. Nah, kalau dari sisi kesehatan, apa yang perlu diperhatikan ketika beli makanan kemasan sekali pakai nih? Apakah kita harus benar-benar pilih-pilih banget nih tokonya yang mana ya gitu ya, kemasannya yang mana ya, ini gimana nih?
1: Oke, ini tuh mungkin hal yang paling dekat banget ya sama Gen Z sekarang. Karena lagi nugas, lagi mager, atau lagi hujan itu tinggal pesan makanan aja. Sekarang semua itu tinggal serba praktis ya kak, tinggal buka aplikasi, terus kita pilih makanannya, terus kita klik dan makanannya langsung datang, praktis banget. Nah, tapi dari sisi kesehatan, jangan sampai kita hanya memperhatikan rating restorannya berapa. Kita juga perlu bertanya, apakah ini makanannya bergizi atau enggak? Karena secanggih apapun aplikasi pesan makanan itu, tetap yang bisa menentukan apa yang masuk ke tubuh itu adalah dari kita sendiri.
0: Betul.
1: Ini benar banget. Jadi di sini kita usahakan dalam pola makan kita itu terdapat sumber karbohidrat, protein, sayur, dan buah yang lengkap seperti itu.
0: Itu teman pro 2 ya. Walaupun seblak ratingnya bintang 5 ya, tapi itu gak sehat untuk tubuh kita, apalagi dibungkusnya pakai plastik, abis itu ada styrofoamnya ya, itu kurang-kurangin deh teman-teman berdua. Oke, itu efeknya untuk kesehatan. Nah, setelah ini kita mau ngobrolin tentang efeknya untuk bumi kita ya, Mutiara ya. Ini pasti juga ngefek juga nih untuk bumi kita ketika kita sering banget pakai plastik. Tapi kita jeda dulu ya Mutiara ya. Oke, buat kamu teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Devina dan Mutiara. Pastinya cuma di Sepada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Kalau kamu cinta sama diri kamu sendiri ya, cinta sama tubuh kamu, ya kamu harus aware ya sekarang ya dengan plastik apa sih yang kamu gunakan, teman Pro 2. Dan gak cukup cinta kepada diri sendiri aja, tapi kita juga harus mencintai lingkungan kita. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kecil, beli makanan, take away, dan lain-lain ya. Sebenarnya apa sih dampaknya terhadap lingkungan? Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mutiara. Halo Mutiara.
1: Halo Kak.
0: Oke, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya ya Mutiara ya. Ini kalau anak-anak zaman sekarang, kamu bilang tadi kan deket banget nih sama Gen Z yang namanya beli makanan take away tinggal order-order aja. Nah, efeknya buat lingkungan deh, gak usah ngomongin bumi dulu, lingkungan sekitar kita. Ada persoalan-persoalan gak sih terkait dengan plastik ini?
1: Oke, mungkin di sini terkait lingkungan ya. Kalau kita cuma melihat satu transaksi atau kita nih pesan makanan online lalu mungkin kita akan berpikir, ah cuma satu kotak makan nih. Nah, tapi biasanya masalah lingkungan itu biasanya muncul dari akumulasi atau kumpulan dari berbagai kantong plastik itu, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa membayangkan nih teman-teman Pro 2, kalau kita satu kali membeli makanan itu bisa menghasilkan kotak, tutup, kantong, sendok, garpu, bahkan lain-lainnya. Sekarang mungkin bisa kita bayangkan kalau kebiasaan itu dilakukan setiap hari, lalu dilakukan oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Nah, disitulah skalanya mulai terlihat. Misalkan bisa terjadi penumpukan sampah di suatu tempat, nah nantinya akan berdampak kepada lingkungan kita. Misalkan itu bisa banjir, lalu munculnya lingkungan yang kumuh atau kotor, seperti itu.
0: Oke. Bisa banjir, kumuh, kotor. Belum lagi dikit-dikit kita ketemu sendok plastik, ya kan? Nongkrong dikit ketemunya sedotan gitu. Nah, kita bisa melakukan apa nih dari mungkin sisa-sisa sendok plastik kita ataupun sedotan-sedotan plastik kita ataupun kantong-kantong plastik. Ini kita apain nih sisanya, nanti bingung juga kan mau diapain kan?
1: Nah, kalau mungkin teman-teman banyak nih sisa-sisa dari kantong plastik, sedotan, atau lain-lainnya, di situ teman-teman bisa langsung mengolahnya, membuat menjadi beberapa DIY atau DIY dari barang bekas. Misalkan nih aku dulu pernah bikin lampion dari sisa dari sendok plastik, seperti itu Kak. Nah teman-teman juga mungkin bisa cari-cari referensi, banyak, sangat banyak di internet, seperti itu.
0: Wih, keren bikin DIY, apalagi anak kos ya, daripada beli perabot ya kan. Bikin DIY aja teman Pro 2 ya, bikin lampion dari sendok ataupun dari sedotan kamu anyam ya kan, daripada itu mengotori bumi kita, mending kamu olah aja. Nah, untuk teman Pro 2 nih yang kebiasaan-kebiasaan yang harus dibangun dari sekarang, apa nih Mutiara biar mengurangi yang namanya sampah-sampah plastik biar gak semakin menumpuk?
1: Oke, mungkin kebiasaan yang bisa dibangun dari teman-teman Pro 2 ini sangat sederhana ya. Nah, misalkan itu adalah membawa tumbler atau kotak makan sendiri. Nah, kalau misalkan terutama jika tempat tersebut itu menerima penggunaan wadah pribadi, seperti itu. Lalu kita juga bisa membawa alat makan yang reusable, yang ukurannya kecil dan mudah dimasukkan ke tas. Misalkan membawa sendok sendiri, garpu sendiri, dan lain-lain. Atau bahkan yang lebih simpel lagi, teman-teman Pro 2 itu bisa makan di tempat, sehingga kita tidak membutuhkan banyak kemasan untuk dibawa pulang.
0: Okay.
1: Jadi kita tidak harus langsung menjadi zero waste nih Kak. Kalau tempatnya terlalu besar, itu pasti dari diri kita sendiri itu akan merasa terbebani ya. Nah, jadi lebih baik kita mulai dari satu hal. Misalnya besok aku akan bawa tumbler nih. Lalu kalau kita udah terbiasa, baru kebiasaan lain bisa kita tambah. Jadi mulai dari hal yang kecil namun tetap konsisten.
0: Nah, gitu. Kecil tapi konsisten. Misal beli es teh nih, es teh jumbo ya kan. Kamu gak usah pakai cupnya mereka, kamu bawa tumbler sendiri gitu ya Mutiara ya.
1: Benar banget.
0: Iya, coffee shop sekarang juga kayak gitu kok ya. Jadi jangan malu-malu kamu bawa tumbler kamu untuk mengurangi sampah-sampah plastik. Nah, yang terakhir, apa nih pesan kamu buat teman Pro 2 supaya lebih bijak lagi memilih makanan, kemudian kemasan yang lebih aman juga, biar bertanggung jawab enggak hanya untuk tubuh kita tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Mutiara, silahkan.
1: Oke, boleh banget nih aku memberikan satu pesan untuk teman-teman Pro 2. Jadi aku pengen ngajak kita semua untuk melihat plastik itu bukan sebagai hal yang harus kita takuti ya, tapi harus sesuatu yang perlu kita pahami dan digunakan dengan bijak. Aku punya tips nih untuk gampang mengingat dan punya atau cara sederhana untuk mengingat penggunaan plastik. Jadi kita perlu Ingat 3P, yaitu pilih, pakai, peduli. Jadi pilih makanannya, pilih kemasannya, dan peduli dengan buminya. Karena mungkin kita cuma berpikir nih, mungkin cuma satu sedotan. Tapi kalau sedotan itu dikalikan dengan jutaan orang, ceritanya pasti bakal berbeda. Jadi perubahan itu tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar, tapi bisa dimulai dengan keputusan yang sangat sederhana.
0: Oke, keputusan yang sangat sederhana kalau misalnya konsisten ya, itu akan membawa perubahan yang besar. Jadi jangan ujuk-ujuk besar gitu ya. Yang ujuk-ujuk besar nanti kaget nih hidup kamu. Aduh, ini gimana nih, aku gak bisa hidup tanpa plastik gitu ya. Tolong Prodo, pokoknya mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Semoga kita semua selalu sehat ya dengan makanan yang kita konsumsi, dengan wadah-wadahnya juga ya, dan tidak mengotori lingkungan sehingga bumi kita nih tetap lestari, tetap bersih, harapannya sih kayak gitu ya. Oke Mutiara, thank you banget pagi ini udah sharing-sharing bareng sama teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 setelah ini semakin peduli lagi dengan kemasan-kemasan yang kita pakai sehari-hari. Itu tadi ya, kalau botol air minum dalam kemasan, jangan kamu refill-refill terus ya teman Pro 2 ya. Sampai meleot-meleot gitu ya. Kalau belum meleot banget, belum diganti ya. Aduh, ya udah Mutiara sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati hari Jumat kamu yang libur ini ya.
1: Oke, terima kasih Kak Devina dan teman-teman Pro 2.
0: Oke, selamat pagi Mutiara.
1: Pagi.
0: Itu dia teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol ya bareng sama Mutiara. Wih, keren banget ya, kita dapat insight baru nih teman Pro 2. Ada plastik nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dicek lagi kira-kira kemasan yang mana nih yang biasanya kamu pakai ya. Semoga aman-aman aja, termasuk makanan yang kita konsumsi aman, dan lingkungan kita pun juga aman ya. Tadi kita habis ngobrol-ngobrol sama Mutiara Andiana, mahasiswa S1 Gizi Undip. Dan sampai sini dulu Divina temenin bagi kamu di Spada ya, karena waktunya memang udah selesai. Aku bakal menemani kamu lagi besok teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay aja di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aku pamit dulu. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana di Info Pro 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lonjakan jumlah pengungsi gempa bumi hingga mencapai 92.735 jiwa, serta bertambahnya korban jiwa menjadi 75 orang di Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Lonjakan ini terjadi karena kekhawatiran masyarakat terhadap 3.352 gempa susulan yang masih terus mengguncang kawasan tersebut hingga pemerintah mempercepat penanganan dengan memobilisasi 167 ton bantuan logistik dari Jakarta serta mendata 502 sekolah rusak berat guna menyiapkan langkah tanggap darurat. Info Pro 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang menetapkan 5 kecamatan rawan kekeringan sebagai prioritas pemantauan krisis air bersih di wilayah Tembalang, Ngalian, Gunung Pati, Mijen, dan Banyumanik pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Langkah kesiapan ini diambil guna mengantisipasi lonjakan krisis air bersih bagi warga terdampak selama periode puncak musim kemarau Agustus hingga September 2026 dengan menyiagakan cadangan 9.000 liter air bersih, mendistribusikan armada truk tangki, serta membuka jalur aduan cepat melalui RT atau kelurahan dan layanan darurat call center 112. Info Pro 2. Petenis Indonesia Renaldi Aqila Salim membuka peluang tampil sebagai runner-up pool usai mengalahkan Ethan David Zapp dalam ajang UTR Pro Tennis Tour 2026 di Bali pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Kemenangan ini diraih untuk mempertahankan posisinya di babak penyisihan grup, yakni lewat perjuangan bangkit setelah kalah di set pertama hingga akhirnya unggul 6-3 di set kedua dan memastikan kemenangan usai lawan memutuskan retire akibat cedera pada kedudukan 5-1 di set penentuan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Apa kabar nih di hari Jumat yang cerah ini ya, teman Pro 2 ya. Tadi sempat agak mendung dikit, tapi semoga hati kamu gak mendung ya. Nah, biar makin semangat, teman Pro 2, hari Jumat kayak gini. Kayaknya seru gak sih kerja

atau melakukan aktivitas apapun tuh sambil dengerin lagu. Aku tunggu requestan kamu di Instagram Produce Marang, teman produk, biar kamu bisa dengerin lagu favorit kamu. Bisa langsung ke Instagram Produce Marang Pro2SMG, atau boleh banget nih kamu request ke WA Produce Marang, yaitu 081-565-10953. Oke deh, buat memulai hari ini di siang ini teman produk ya, aku mau puterin lagu dari Indahku, Bentar Lagi Sayang.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Quietly.
1: Halo, nama aku Rizky dari Wonotri. Siang ini kamu bakalan dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi Si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20 masih ada Tulus dengan Teh Hijaunya. Diciptain langsung oleh Tulus, lagu ini ngajak aku dan kamu buat berdamai sama diri sendiri, teman berdua. Di saat banyak orang yang nyuruh kita untuk buru-buru ataupun ya segera untuk move on, nyoba hal baru, Tulus justru ngingetin kalau enggak apa-apa banget buat rehat sejenak dan merayakan rasa hampa itu tanpa rasa tersiksa.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Minggu.

0: Indonesia. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, santai tapi cuan. Nah, di jam 12 kayak gini enaknya adalah mikirin makanan. Tapi kalau makan itu jangan makan berat terus teman Pro 2. Sekali-kali makan yang ringan-ringan. Dan kalau ngomongin yang ringan-ringan, ini ada cemilan yang pasti langsung kepikiran itu adalah makanan yang rasanya gurih, manis, dan renyah, ya kan? Tapi pernah gak sih kamu tuh kayak kepikiran kalau cemilan itu juga bisa dibuat dari bahan-bahan yang lebih sehat? Kayak sayuran, buah, atau bahkan ikan loh. Nah sekarang ini makin banyak juga pelaku usaha yang ngehadirin cemilan-cemilan yang sehat dengan cita rasa yang ya pasti enak lah. Tapi gak cuman itu, udah pasti juga nilai gizinya yang baik. Kalau sekarang itu mulai dipikirin juga nih nilai gizinya. Jadi ngemil gak cuman bikin kenyang, tapi juga bisa jadi pilihan kamu yang lebih baik buat tubuh kamu. Nah, di siang hari ini kita bakal ngobrolin langsung barengan sama salah satu pelaku UMKM yang ngembangin berbagai cemilan yang sehat, berbahan baku sayur, buah-buahan, bahkan sampai ikan dipakai juga. Jadi kita bakal cari tahu gimana awal mula usahanya ini berdiri, proses di balik produknya itu gimana, sampai gimana ini dia beliau ini kenalin cemilan ini ke masyarakat yang lebih luas. Jadi buat kamu yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Nah teman Pro 2, daripada makin penasaran, tadi kan aku udah spill nih, aku bakal ngobrolin soal cemilan yang lebih sehat daripada biasanya. Nah langsung aja aku mau ngobrol sama satu narasumber aku hari ini. Kita juga mau kenalan dulu ya, supaya teman Pro 2 di luar sana tahu siapa sosok di balik usaha cemilan yang aku ceritain tadi. Ini udah ada Ibu Suryani, owner dari Garmil Stick. Boleh kenalan dulu Bu sama teman Pro 2, bisa diceritain juga sedikit tentang UMKM-nya ini gimana? Gimana sih awal mula usaha ini berdiri gitu, Bu?
1: Alhamdulillah, kabar baik untuk semuanya. Perkenalkan nama Ibu, Ibu Suryani, owner dari Aneka Stik Buah, Sayur dan Ikan yang saya beri nama usaha atau brandingnya adalah Garmil. Awal usaha berdiri sejak tahun 2020. Pada saat itu, ibu habis operasi kanker payudara dan harus pola hidup sehat dan makanan pun harus berkonsumsi seperti sayur, buah, dan ikan.
0: Nah, dari sekian banyak jenis usaha kuliner nih ya Bu ya, kok bisa sih Ibu tuh kepikiran buat bikin snack sehat yang berbahan dasar sayur, buah, dan juga ikan? Awalnya tuh terinspirasi dari mana sih? Soal ini jarang banget loh kalau aku lihat.
1: Berawal dari membuat jus buah dan sayur yang konsumsi sendiri, lama-lama Ibu terinspirasi mengembangkan produk jus buah dan sayur ini menjadi cemilan sehat. Maka terciptalah cemilan sehat ini, Aneka Stik Buah, Sayur, dan Ikan.
0: Oke, pas pertama kali mulai usaha itu kan biasanya di setiap usaha apapun lah itu Bu, itu pasti ada tantangannya. Nah waktu Ibu Suryani ini buka, tantangan terbesarnya itu apa sih Bu yang Ibu hadapin? Terus gimana juga nih cara sampai bisa bertahan dan akhirnya itu berkembang seperti kayak sekarang ini?
1: Perjalanan pembuatan stik buah sayur ini memang banyak tantangannya ya. Yang pertama selalu gagal karena kebanyakan air, kebanyakan tepung atau rasa kurang enak, bahkan itu keras. Pada saat itu ibu hampir saja patah semangat, tetapi berkat bantuan sesama teman UMKM dan doa yang selalu ibu panjatkan setiap malam, pagi, dan siang, alhamdulillah Garmil Stik Buah, Sayur, dan Ikan ini berjalan dengan lancar sampai sekarang.
0: Kalau ada teman Pro 2 ini yang baru dengar mungkin Bu ya, pertama kali tentang Garmil Stik ini, kira-kira sebenarnya itu produk apa aja sih Bu yang dijual sama Garmil Stik ini?
1: Oh ya, untuk produk Garmil ini banyak variannya, seperti stik buah naga, stik daun kelor, stik cabai rawit, tempe, ikan, seperti ikan tenggiri, kakap, dan kemarin saya juga bikin stik cumi-cumi, dan masih banyak lagi.
0: Wah, banyak banget ya ternyata. Dan dari semua itu, dari semua produk yang ibu buat, ini sebenarnya mana nih yang paling laris atau paling sering jadi pelanggan, yang paling sering habisnya stoknya nih Bu? Dan kenapa tuh Bu menurut ibu kok bisa jadi paling laris tuh?
1: Untuk produk yang paling laris yang diminati masyarakat setempat adalah stik buah naga, daun kelor, dan cabai rawit. Tiga produk ini yang paling favorit karena tiga produk ini rasanya bervarian, manis untuk stik buah naga, pedas untuk stik cabai rawit, gurih untuk stik daun kelor.
0: Oke, seru banget. Ternyata di balik cemilan yang sehat, yang enak dan bergizi, ini ada cerita yang menarik dan perjuangan yang enggak sedikit juga ya ternyata. Tapi tahan dulu Bu Suryani, habis ini kita sambung lagi. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang kepo mungkin dapurnya kayak gimana, habis ini bakal aku kulik sama Bu Suryani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya nyangkut di gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Sampai siang. Sampai tapi cuan.
1: Sampai tapi cuan.
2: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Dan aku udah mau tanya sesuatu nih ya. Jadi kamu tuh lebih sering pilih cemilan yang enak aja atau yang enak sekaligus punya nilai gizi nih teman Pro
3: 2? Kalau ada cemilan yang enak sekaligus bergizi sih aku bakal milih itu ya. Terutama kan karena sekarang banyak cemilan tapi yang gak bergizi dan malah bikin sakit.
4: Pasti semua orang akan milih cemilan yang sehat dan punya nilai gizi sih.
5: Kalau aku lebih suka cemilan yang enak tapi juga punya nilai gizi. Karena gak hanya ngenyangin tapi juga bergizi buat badan kita.
2: Terus kalau ada cemilan yang dibuat dari bahan-bahan kayak sayur, buah atau ikan, kira-kira kamu tertarik gak buat coba? Sama boleh kasih tahu aku alasannya ya.
3: Jelas tertarik banget, cuman kan biasanya cemilan yang dari sayur, buah yang sehat gitu kan rasanya kurang kan. Jadi aku harap ada cemilan yang sehat dari buah dan sayur tapi rasanya tetap enak dan mantap.
4: Pasti aku akan coba sih, soalnya menurut aku cemilan yang seperti itu adalah hal yang baru buat aku. Jadi pasti aku akan coba.
5: Iya, tertarik, apalagi kalau rasanya enak dan juga bentuknya menarik. Alasannya karena bahan-bahan seperti sayuran, buah-buahan, dan juga ikan memiliki banyak nutrisi yang baik buat tubuh kita.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Nah, aku juga mau jawab nih dari pertanyaan aku sendiri tadi ya. Ketika kalau aku ditanyain, kamu lebih sering pilih camilan yang enak aja atau yang enak sekaligus punya nilai gizi? Ya jelas dong, kalau ada camilannya enak terus ada nilai gizinya, kenapa enggak? Ya kan? Jadi biar enggak cuman jadi sampah di perut, tapi ada gizinya juga yang bisa diserap gitu. Terus kalau ada camilan yang dibuat dari bahan kayak sayur, buah, atau ikan, kira-kira tertarik buat nyobain gak ya? Jujur tertarik, aku bahkan paling suka itu keripik-keripik kayak keripik buah, buah apel, keripik pisang, atau keripik bayam aku juga suka. Tapi aku masih penasaran keripik ikan tuh kayak gimana. Setahu aku tuh kalau keripik ikan itu yang mendekati mungkin kayak ikan asin yang tipis-tipis itu teman Pro 2. Tapi aku masih belum pernah nyobain garmil stick yang versi ikan ini gimana. Jadi aku penasaran banget tuh, pengen cobain juga pastinya.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Lanjut lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Dan teman Pro 2, kita juga masih ngobrol sama Bu Suryani, narasumber kita hari ini. Tadi kita udah banyak cerita soal awal mula berdirinya Garmil Stick ini ya teman Pro 2. Cemilan sehat sekaligus bergizi. Dan kenalan juga sama menu-menu yang ditawarin ya. Nah sekarang aku bakal cari tahu lebih dalam lagi, mulai dari proses pembuatan cemilannya gimana, terus pemilihan bahan bakunya gimana yang berkualitas, sampai apa aja yang ngebikin produk-produknya itu punya cita rasa yang enak sekaligus ada nilai gizinya. Kita lanjut lagi Ibu Suryani. Ini kalau menurut Ibu sendiri, apa sih Bu sebenarnya yang bikin snack sehat ini tuh yang dibuat sama Ibu beda dari produk yang sejenis mungkin yang dijual di luaran?
1: Garmil Stick ini berbeda dengan stick yang lain. Perbedaannya adalah stick ini tambahan sayur, buah, dan ikan segar, 50% tepung mokaf, dan rempah-rempah pilihan yang tercipta rasa yang variasi dan renyah saat digigit.
0: Wah, ini berarti pakai tambahan sayur, ada buah-buahannya, ada ikannya, itu segar, dan 50% tepung mokaf kalau kata Bu Suryani. Nah, Bu kalau boleh tahu, gimana nih proses pembuatan produknya, mulai dari milih bahan baku sampai akhirnya itu jadi snack yang siap dinikmatin sama pelanggannya?
1: Untuk proses pembuatan produk Garmil ini sama dengan bikin stick-stick yang lain ya. Bahan baku segar dan bumbu rempah-rempah pilihan, dan 50% tepung mokaf, ada margarin, ada telur, semua diadon, digiling menjadi adonan yang siap dipipihkan, digoreng dengan minyak yang terbaik, dan yang terakhir produk Garmil ini di oven membuat produk Garmil ini menjadi enak, renyah, dan tahan lama.
0: Wah, pakainya minyak terbaik teman Pro 2, habis digoreng di oven lagi. Dan biasanya itu kalau di oven itu dia bakal menyaring minyak-minyak yang masih ada di keripiknya itu, jadi bikin snacknya ini jadi makin garing tuh biasanya teman Pro 2. Wah, ini layak banget buat dicobain teman Pro 2 ya. Dan karena pakai bahan baku kayak sayur, buah, dan ikan gitu ya Bu, gimana sih Ibu Suryani ini memastikan bahan-bahan yang dipakai itu tetap segar dan kualitasnya itu juga tetap terjaga?
1: Bahan-bahan yang digunakan Ibu seperti buah, sayur, bahkan ikan, Ibu selalu membelinya dalam keadaan baru, fresh, dan kemudian langsung kita proses produksi. Dan disinilah perbedaan stick Garmil ini menurut saya.
0: Oh, berarti ini diusahakan seminimal mungkin buat menyimpan stok terlalu lama bahan bakunya ya Bu ya. Dan oh ya, sekarang kan masyarakat mulai sadar juga pentingnya pola makan sehat. Kalau menurut Ibu sendiri, sebenarnya seberapa besar sih Bu kayak antusias masyarakat terhadap snack sehat di zaman kayak sekarang ini? Apakah ada perubahan minat dari pelanggan dari dulu sampai sekarang ini?
1: Ya, betul sekali. Alhamdulillah, setelah Ibu menawarkan atau mempromosikan aneka stick sehat ini, Masya Allah, masyarakat pada penasaran, bahkan ingin mencicipi atau mencoba untuk produk Garmil ini. Kadang Ibu waktu pasar, Ibu membawa produk kami, dan saya membuat sampel-sampel, dan sebelum membeli mereka pada mencicipi dulu untuk produk Garmil ini. Cuman untuk kendalanya ya, gimana caranya produk Garmil ini bisa melebar atau bisa luas dari kota ke kota lainnya.
0: Oke, emang kendalanya itu ya Bu ya, di UMKM sekarang cara memperluas, memperlebar pasarnya itu agak susah gampang nih ya. Ya, oke, ini terakhir ini Bu. Sekarang kan pemasaran banyak dilakuin itu lewat media digital gitu ya. Biasanya itu Ibu promosiin produknya itu lewat apa sih Bu? Sekalian dong diajak juga teman produannya buat kenal produk Ibu Suryani lebih dalam lagi. Sekalian kalau apa namanya pengen teman produk ini pengen lihat koleksi-koleksi apa aja sih Bu yang dijual sama Garmil Stick, bisa lewat media sosial apa, sama kontak personnya bisa kemana nih Bu?
1: Untuk pemesanan produk Garmil ini ada di Shopee, Instagram, TikTok, dan di Facebook dengan nama _ Garmil Stick, atau bisa langsung WA saya di nomor HP 081-325-29-8890. Monggo teman-teman pro untuk mengenal produk Garmil, bila tertarik dan memesan boleh lewat mana aja, atau lebih baik langsung WA saya di nomor HP tersebut. Terima kasih untuk semuanya, berkah sukses untuk saya dan semuanya.
0: Gak kerasa. Dari obrolan hari ini teman produk kita jadi tahu kalau cemilan sehat ternyata nggak harus ngebosenin. Dengan bahan-bahan baku kayak sayur, buah, dan ikan, ini bisa diolah jadi cemilan yang enak banget, bergizi, dan tentunya juga cocok dinikmatin sama berbagai kalangan. Nah semua itu tentu pasti berkat yang namanya kreativitas, inovasi, dan semangat buat terus menghadirin pilihan cemilan yang lebih sehat lagi. Buat teman produk yang penasaran dengan produknya Ibu Suryani di Garmil Stick ini, langsung aja meluncur ke Instagramnya atau TikToknya atau Facebooknya di @garmilstick. Atau kamu bisa pesan juga lewat WA di 081-325-298-890.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun pak, maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener pak, saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh pak?
0: Hah, apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah pak, cukup, saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing, yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: Aduh, gak kerasa ya teman Pro 2. Obrolan hari ini di Santai Siang Santai Tapi Cuan udah hampir sejam ya. Dari ceritanya tadi Bu Suryani sama Garmil Stick ini, kita jadi tahu kalau cemilan yang sehat itu gak harus identik dengan rasa yang monoton, yang hambar, yang anyep atau ngebosenin. Justru dengan kreativitas dan inovasi, bahan-bahan kayak sayur, buah sama ikan tuh ya, bisa diolah jadi cemilan yang enak, bergizi dan tetap bisa dinikmatin, diminatin juga sama orang banyak. Ya semoga obrolan aku bareng Ibu Suryani hari ini bisa jadi inspirasi kamu juga. Buat teman Pro 2 yang mungkin udah kepikiran buat mulai nerapin pola hidup sehat gitu ya. Sekaligus juga dukung produk-produk lokal yang ngehadirin inovasi dan manfaat buat masyarakat. Thank you buat Bu Suryani tadi udah berbagi pengalamannya. Semoga ini juga bisa nginspirasi teman Pro 2. Siapa tahu pengen coba-coba juga buat berbisnis ya di bidang-bidang snack kayak gini. Ya udah, aku Jemil Raska pergi dulu teman Pro 2 ya. Soalnya abis ini Santai Siang Santai Tapi Cuannya udah kelar. Tapi jangan kemana-mana, Santai Tapi Cuannya Santai Siangnya masih lanjut.
1: Santai Siang Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
2: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ketemu sama Wela lagi nih di Santai Siang hari Jumat ini ya teman Pro 2. Gimana nih tadi Jumatannya? Apakah dapat nasi bungkusnya? Ini ya jadinya kayak ngantri bareng bocil ya teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, kalau hari Jumat yang terik ini kayaknya dengerin Pro 2 Semarang tuh emang udah paling bener ya, sambil nemenin kamu makan siang, istirahat siang hari ini. Atau teman Pro 2 nih yang lagi WFH bisa sambil dengerin Pro 2 Semarang sambil istirahat juga ya di rumah ya. Enak nih, sambil kerja, sambil rebahan juga, sambil dengan Pro 2 Semarang. Oke, kalau kayak gitu aku mau puterin lagu dari Hindia secukupnya, karena di hari Jumat yang berkah ini memang kayaknya kita harus mensyukuri segala yang udah dikasih sama yang di atas ya teman Pro 2 ya. Jadi emang bahagia secukupnya, sedih secukupnya, rezeki juga secukupnya kayaknya. Kalau bisa lebih ya untung sih.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kali ini gak kayak lagu yang barusan back burner-nya Niki, tapi kali ini udah resmi, udah pasti ya Tom Prodo. Sang juara dunia F1, Max Verstappen, akhirnya ketemu titik terang habis menandatangani perpanjangan kontrak resmi bareng sama tim Red Bull sampai tahun 2028. Asik. Gak cuma sepak bola aja yang ada bursa transfernya ya, dan transfer-transferan pemain F1 juga ada Tom Prodo. Dan ini otomatis mengakhiri banyak spekulasi panas dalam bursa transfer pembalap yang sempat ngaitin nama pembalap yang usianya nih 28 tahun dengan tim Mercedes dan juga McLaren. Ya, walaupun si Red Bull tetap ini ya, sempat dapat tantangan ya di awal musim 2026 ini karena adanya regulasi baru. Nah, pembalap asal Belanda yang udah punya prestasi 71 kemenangan dan juga 4 gelar juara dunia ini milih buat tetap setia sama Red Bull. Verstappen tuh cerita ya, kalau dia tuh seneng banget bisa terus bekerja sama bareng sama tim terbaiknya dan punya tekad yang kuat nih membawa Red Bull kembali menguasai papan atas klasemen musim ini. Wah, aku cuma bisa ngasih good luck aja ya sama Max Verstappen ini ya. Semoga keinginan keren beliau ini, wow beliau. Dia ini, Max Verstappen ini segera terwujud dan terwujud sesuai dengan apa yang ia mau dan juga tim Red Bull mau ya kayaknya.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Suka sebel lagi hektik-hektiknya, ternyata internet lemot. Tenang, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi dan STB tanpa biaya loh. Bagaimana, menarik bukan? Yuk WhatsApp ke 087750301112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Selalu ketemu sama teman Pro 2 dengan beragam pertanyaan-pertanyaan hidup mereka.
0: Ya, semoga sih setidaknya jawaban-jawaban kita itu bisa meringankan sedikit beban hidup dan permasalahan dari teman Pro 2 ya.
1: Iya, sedikit aja ya. Kalau banyak-banyak itu namanya
0: patok muko. Nggak boleh.
1: Ya, sedikit aja teman Pro 2 ya. Dan kita doakan dengan kesedikitan ini semoga beban kamu juga sedikit memang ya. Ya udah, yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Menurut kakak, apa aja biar wawancara atau interview sama HRD bakal terlihat bagus?
0: Oke, Azizah di Semarang, adik. Kalian panggil kita kakak kan?
1: Oh iya benar.
0: Berarti dia adalah adik. Adik Azizah, caranya gimana ya biar lagi interview sama HRD terlihat lancar? Ya kamu itu latihan dulu berarti. Kamu latihan sama teman kamu lah. Anggaplah teman kamu itu HRD, terus kamu di interview gitu. Kamu latihan dan sampai hari H kamu akan kecapean dan ketiduran.
1: Gak jadi interview dong, udah selesai kukutan, gak jadi kerja dia.
0: Gini loh, Azizah tuh banyak kok di Google itu. Kamu tinggal browsing gimana tips untuk bisa lancar interview HRD gitu. Apa yang harus dikuasai itu ada semua kalau kamu browsing. Di sisi lain, di samping tadi, kamu memang harus latihan. Pura-puranya kamu udah interview gitu sama teman kamu atau sama siapalah gitu. Dan semoga sih kamu dihancarkan ya pas interview. Jangan lupa kamu berpakaian yang menarik, karena itu juga bagian dari penilaian. Jangan sampai kamu kelombrot ketika kamu lagi interview.
1: Pakainya yang jangjut banget boleh gak?
0: Gak boleh. Tergantung dia ngelamar di mana. Kalau dia ngelamar sebagai staff dari organ tunggal, ya berarti harus jangdut. Ya kan? Kalau dia ngelamar sebagai personal artis, misalkan personal asisten artis dangdut, ya harus dangdut kan?
1: Iya, atau ngelamar sebagai ini, ladies company.
0: Apa sih ladies company itu? Nggak tahu aku, kamu jangan menyebutkannya tidak-tidak di sini gitu.
1: Ladies and gentlemen.
0: Gitu sih, aku karena aku tuh lupa ya, aku terakhir interview sama HRD tuh zaman kapan aku lupa. Jadi nggak terlalu bisa kasih banyak wejangan kamu ke kamu.
1: Gitu ya. Oke. Terus mau jawaban dari aku?
0: Silakan dicoba.
1: Apa tadi?
0: Biar lancar.
1: Oh, biar lancar interviewnya. Biar lancar interviewnya ya. Gimana kalau kamu kita telpon dulu ya di interview setiap hari Pro 2. Ya, sebagai teman Pro 2 tuh kadang kan kita kan setiap hari kan ngobrol-ngobrol sama narasumber gitu. Nah, kamu coba kita ajakin ngobrol dulu, latihan ngomong dulu, komunikasi dulu biar lancar. Nanti kalau udah kamu baru wawancara atau interview bareng sama HRD.
0: Aku tapi sibuk kamu aja berarti.
1: Ya udah enggak apa-apa.
0: Setiap hari ada waktu banget.
1: Aku tuh membantu teman Pro 2 biar mereka tuh lancar gitu ya. Tips-tipsnya adalah perbanyak nontonin video-video TikTok, karena di TikTok itu udah banyak HRD-HRD yang membuka kartu sebenarnya. Apa aja sih poin-poin yang ditanyakan saat akan masuk ke sebuah kantor gitu. Jadi perbanyak nonton-nontonin video, terus praktekin di depan kaca, dan udah gitu aja, semoga lancar ya.
0: Semangat ya Ade Azizah, semoga kamu bisa keterima di tempat kerja yang kamu inginkan itu dan bisa menggantikan posisi HRD-nya.
1: Wow, amin. Good luck Azizah.
0: Dah Azizah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng sama Wella, teman Pro 2. Selamat jam 2 siang ya. Jam 2 lebih 1 banget nih. Gimana nih hari Jumatnya nih? Apakah teman Pro 2 udah ada yang WFH? Atau masih ada yang kerja di kantor nih? Kalau misalnya kerja di kantor nih, jam-jam segini tuh kayaknya sudah berharap untuk segera mempercepat pekerjaan ya, biar cepat pulang ya teman Pro 2 ya. Tapi nih di Jalan Ahmad Yani nih terpantau cukup rame ya. Kayaknya teman Pro 2 juga ngerasa ini Jumat emang cukup rame nih jalanan nih. Jadi kamu harus chill, apalagi chillnya ditemenin sama Pro 2 Semarang ya, pas banget nih. Oke deh, habis ini ada lagu dari Nadif, Basamalah Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat

Teman berdua ada gak sih yang suka band metal gitu? Nah, ada kabar nih teman berdua dari 3 band metal Indonesia. Ada Dead Squad, Jasa, dan juga Dead Vomit. Ke Gojek ternyata nih teman berdua. Aduh, sedih banget. Ke Gojek siapa? Ke Gojek promotor nih yang ada di London. Maksud gue, berani banget loh mereka tuh ngadalin band metal Indonesia yang ya tahu ya mentalnya Indonesia kan udah kuat-kuat ya teman berdua ya. Jadi tuh harusnya 3 band metal Indonesia ini yaitu Dead Squad, Jasa, dan juga Dead Vomit itu manggung di hari ulang tahun Indonesia di hari Senin ya, tanggal 17 Agustus 2026 di venue di London, The Underwood Camden nih, yang jadinya batal total. Bahkan pihak venue tuh meluapkan kekecewaannya lewat akun sosial media resminya. Karena promotor yaitu Diablo Production itu kabur tanpa kabar alias ngeghosting ya kayak gebetan kamu. Dan menghapus akun media sosialnya. Aduh, parah banget sih. Dan ada yang lebih parah lagi nih. Mereka tuh belum membayar sewa venue dan juga menelantarkan 3 band Indonesia beserta band pendukungnya, band lokal yaitu Incarcerated. Nah, ternyata ini tuh juga kejadian nih di kota Cork di malam sebelumnya. Pivinya tuh sempat berempati ya sama band asal Indonesia ini. Tapi jangan meremehkan mental WNI yang sekuat baja ini ya. Dead Squad dan kawan-kawannya jelas kuat banget dan nyari alternatif lain nih buat menyelamatkan sisa tour Eropanya. Dead Squad resmi gandeng promotor musik ekstrim yang berpengalaman yaitu DF Bookings. Dan manggung kemarin tanggal 20 Agustus di Belanda di Eindhoven.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

The Massive kan sekarang indie ya teman Prado ya, dan udah lama banget nih The Massive berkarya. Umurnya adalah 23 tahun. Wow. Ini kalau misalnya manusia nih udah lulus kuliah dan lagi nyari kerja ya, atau bahkan udah kerja duluan nih. Promoternya dari Rans Entertainment dan Antara Suara nih, The Massive bakal siapkan tur Asia Home Run judulnya. Ini muter Asia ya teman Prado ya, dan membawa Rian dan juga sama teman-temannya itu menyapa para Massivers nih di 5 negara buat tur Asianya ini. Perjalanannya tuh diawalin di Taiwan tanggal 4 Oktober 2026, terus lanjut lagi ke Hong Kong tanggal 1 November, lanjut lagi ke Singapura di tanggal 9 November dan Malaysia tanggal 20 November. Sampai akhirnya tuh nanti bakal ada di Senayan Jakarta tanggal 5 Desember 2026. Kemarin sih Rian nih cerita ya sebagai vokalis ya Rian ini di konferensi pers di Blok M Space di hari Rabu kemarin, katanya The Massive ini enggak cuman ngebawain lagu nya yang lama, gak tahu dong lagu hitnya yang mana ya teman Prado ya, tapi juga bakal bawain lagu barunya yang berbahasa Inggris itu, yang sempat ada di Pro 2 ya waktu itu ya teman Prado ya. Terus juga bakalan nge-spill lagu barunya nih teman Pro 2 yang direkam langsung di Los Angeles gitu. Wah, ini sih seru banget dan aku penasaran banget sih jujur. Tapi sayangnya masih rilis di bulan September. Dan buat teman Prado nih yang nonton tour dari The Massive nih bakal dikasih tahu-tahu waktu besok pas lagi nih, lagi tour. Wah, ini aku pengen nonton juga, pengen ikut keseruannya ya teman Prado ya. Tau gak sih kenapa The Massive itu nge-spill lagu barunya yang bakalan rilis September besok? Alasannya adalah The Massive itu penasaran sama respon orang luar negeri sama lagu barunya nih. Kira-kira bakal gimana ya responnya ya. Nah itu tuh kalau katanya gitarisnya tuh kayak gitu.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Rani, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Wela. Selamat siang menjelang sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai dari siang menjelang sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di siang menjelang sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di siang menjelang sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan yang bersifat lokal yang berpotensi terjadi tidak merata, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Dan kami selalu menghimbau agar masyarakat selalu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan, terutama di musim kemarau ini, dengan tidak membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Wela.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.

Oke teman Brodo, waktu udah menunjukkan hampir jam 3 ya. Berarti saatnya aku pamit dulu. Besok kita ketemu lagi di Jaga Malam teman Brodo. Ya, habis ini kamu bakal ditemenin sama Vetra Julia di Sore Ceria. Selamat menuju weekend teman Brodo. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: teman Pro 2.
1: Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
2: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
3: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
4: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
1: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
5: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
6: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
7: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
1: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
6: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
8: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
5: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Fempro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Jumat sore 21 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau posko pengungsian di Stadion Gelora Samador Maumere Kamis 20 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Soeharyanto, dan Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena. Di posko pengungsian, Wapres menyapa dan berdialog langsung dengan warga termasuk menanyakan kondisi serta kebutuhan mendesak yang diperlukan. Ia juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang kehilangan keluarga akibat bencana tersebut. Dirinya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sampai saat ini masih banyak kekurangan di lapangan. Keselamatan menurutnya masyarakat adalah yang utama. Informasi selanjutnya, Kementerian Perhubungan mempercepat pemulihan fasilitas pelabuhan terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga konektivitas dan mendukung pelayanan transportasi laut di wilayah terdampak. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub akan segera melakukan kajian teknis terhadap fasilitas pelabuhan terdampak gempa. Kajian tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta langkah pemulihan fasilitas pelabuhan. Kajian teknis tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhub mempercepat pemulihan sarana dan prasarana transportasi laut pasca gempa. Hasil asesmen nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan fasilitas yang mengalami dampak gempa.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, potensi kabut asap atau haze menjadi perhatian menjelang Formula 1 Grand Prix Singapura tahun ini. Melansir CNA, otoritas setempat menilai risiko kabut asap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ancaman serupa pernah terjadi pada GP Singapura 2019 akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia. Kualitas udara saat itu memburuk hingga masuk kategori tidak sehat selama akhir pekan balapan. Tahun ini, risiko kabut asap kembali meningkat seiring kondisi kekeringan yang diperkirakan masih terus melanda Indonesia. Badan Meteorologi Singapura memperingatkan kondisi berkabut dapat terjadi jika kebakaran di Sumatera dan Kalimantan semakin meluas. Indeks standar polutan PSI Singapura juga meningkat tipis sepanjang pekan ini dan masih berada pada kategori sedang, yakni 51 hingga 100. Kualitas udara masuk kategori tidak sehat ketika PSI melebihi 100, sangat tidak sehat di atas 200 dan berbahaya di atas 300. Karena itu, pihak penyelenggara GP Singapura memasukkan potensi haze dalam rencana kontingensi. Rencana tersebut disusun bersama pemangku kepentingan dan sejumlah lembaga pemerintah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2, Radio Suara yang teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitri Julia, teman Pro 2. Hai, akhirnya hari Jumat juga. Hari-hari menjelang weekend teman Pro 2, orang bilang kalau hari Jumat tuh harinya pendek banget. Bener gak sih, kerasa pendek banget? HO-nya tuh udah mendekati akhir pekan gitu ya. Buat kamu yang happy banget nih, udah pulang sekolah ya, udah siap-siap santai-santai aja di rumah gitu, yang lagi ngegoleran atau yang lagi sibuk juga masih deadline karena ada sebagian yang work from home ya, alias WFH, jadi gak di kantor. Tapi yang masih di kantor semangat kayak aku gini dong. Aku nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya, di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya.

0: lelah hati,
1: ulus teh hijau.
0: And now Ari Lesmana, sesi potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif Alama.
0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Afgan Lestari merindu.
0: Marcel Firasat.
1: Glenn Fredly kau.
0: Mike Mohede terbaik.
1: Top kategori daerah. Sansaro Minang.
0: Butet Batak.
1: Kicir-kicir Betawi.
0: Soeora Jamu Jawa.
1: Es Lilin Sunda.
0: Cik-cik Periuk Kalbar.
1: Sipatokan Sulut.
0: Wayawai Windawe Papua.
1: Bolelebo NTT.
0: Dodoi si Dodoi Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kamu nih ada kabar seru ya buat yang pelajar SMA, SMK, serta madrasah aliyah negeri MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang kembali menghadirkan DokuFest RRI Semarang ya 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkapnya mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat kamu lihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Kamu bisa meraih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenangnya. So, jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan juga mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2020. Kami tunggu karya terbaikmu.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2020.

Yang penasaran sama lagu ini judulnya Emang Boleh namanya. Ini lagunya Remorasian featuring sama Akbar Chalai, teman produ ya. Lagunya enak banget ya. Emang boleh gitu. Aduh, fals banget deh. Oke, dan ini apresiasi buat kepolisian Republik Indonesia ya, apalagi berhasil kurang dari 24 jam setelah kejadian, unit Reskrim Polsek Ngalian berhasil mengungkap kasus pembacokan terhadap seorang pelajar yang terjadi di Jalan Raya Untung Suropati, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Rabu 19 Agustus 2026. Polisi bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian tersebut. Petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara alias TKP ya, memeriksa sejumlah saksi serta melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku. Upaya tersebut membuahkan hasil nih, teman pro 2, dan pelaku berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Ngalian kurang dari 24 jam setelah aksi pembacokan terjadi. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan fakta bahwa pelaku ini punya riwayat gangguan kejiwaan. Pelaku diketahui pernah mengalami perawatan di Rumah Sakit Amino Gondoutomo Pedurungan Semarang. Selain itu, pelaku juga pernah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Rehabilitasi Bina Karya Pemalang. Namun saat menjalani proses rehabilitasi, pelaku diketahui melarikan diri. Setelah itu, pelaku kemudian terlibat dalam kasus pembacokan terhadap seorang pelajar di kawasan Ngalian, dan polisi pastikan penanganan ini sesuai prosedur ya. Polsek Ngalian selanjutnya melakukan penanganan terhadap pelaku sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Riwayat kondisi kejiwaan pelaku menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan dalam proses penanganan kasus tersebut, teman produa. Dan keberhasilan pengungkapan dalam waktu kurang dari 24 jam ya, nunjukin respon cepat jajaran unit Reskrim Polsek Ngalian dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di wilayah hukumnya.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari bapak, anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Bukan sembarang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata kece yang lagi hits di dunia kerja, upskilling. Upskilling itu artinya kamu ningkatin skill atau kemampuan supaya tetap relevan dan makin jago di pekerjaan atau bidang yang lagi kamu geluti. Misalnya nih, lagi belajar coding, digital marketing, atau bahasa asing. Keunikan upskilling adalah kamu tuh gak cuma bertahan di pekerjaan lama, tapi juga buka peluang baru dan siap menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat banget. Jadi, yuk jangan malas upgrade skill kamu biar karir makin cemerlang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Nuansa kemerdekaan ya, ini memang tuh masih kerasa karena bulan Agustus buat Indonesia sendiri tuh nuansa kemerdekaan pasti sampai akhir bulan nanti teman Pro 2. Bahkan beberapa waktu lalu ya, tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 tuh peringatan di Istana Merdeka Jakarta pun berlangsung hikmat, dipimpin sama Presiden Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto ya, dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bahkan ini juga dihiasi kirab bendera dari Monas, doa bersama untuk korban bencana. Ada juga pesta rakyat yang meriah teman Pro 2 ya. Bagaimana dengan partisipasi sama publik teman Pro 2? Ratusan ribu orang itu juga war ya untuk bisa menyaksikan langsung upacara bendera di Istana Negara teman Pro 2 ya. Ada kuotanya juga, bahkan ratusan ribu warga itu mendaftar untuk mengikuti jalannya upacara secara langsung di area istana. Bahkan warga juga memadati kawasan Monumen Nasional untuk menikmati hiburan, suasana kebersamaan yang hangat bersama para pemimpin negara. Gak hanya di terpusat di Istana Negara ya, di beberapa daerah seluruh Indonesia tuh juga merasakan euforia rangkaian acara utama kemerdekaan Republik Indonesia di usianya ke-81 tahun.

0: berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada, mewakili.

Esensial sama Pro 2 ya. Aku di sini untukmu, Fitra di sini juga untuk kamu semuanya ya. Nah, ini ngobrolin soal kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh utama yang berjuang merebut, merumuskan dan juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Masih ingat tokohnya siapa aja, teman Pro 2? Ayo, proklamator Presiden pertama Republik Indonesia yang membacakan naskah proklamasi. Siapa? Kebangetan kalau kamu enggak bisa jawab. Bung Karno, Soekarno, teman Pro 2. Proklamator sekaligus wakil presiden juga ya. Wakil presiden yang pertama Republik Indonesia. Tokoh ekonomi ada Bung Hatta, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, perumus naskah proklamasi dan menteri luar negeri pertama Indonesia, teman Pro 2. Saya Yuti Melik, tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Dan tokoh peradaban pertahanan ada Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Butomo, banyak teman Pro 2 yang pahlawan yang belum bisa aku sebutkan ya. Nanti aku bakal bahas kenapa pahlawan ini dibahas teman Pro 2, karena ini sebentar lagi di jam 5 ya aku bakal bahas sebuah acara teman Pro 2 yang diinisiasi sama mahasiswa negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang, teman Pro 2. Nanti keseruannya seperti apa di jam 5 ya, di sore ceria bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kalau kamu tadi dengerin cerita seru di momen kemerdekaan teman Pro 2, ya pas banget di hari ini teman Pro 2. Dan aku tadi udah spill ya hal-hal yang mewarnai kemerdekaan Republik Indonesia di usianya ke-81 tahun. Dan sore hari ini aku gak sendiri, karena di studio sudah ada narasumber dari Bulan Pahlawan UNES teman Pro 2 ya. Bakal ngobrolin soal Bulan Pahlawan UNES 2026. Ada Daniel Wisnuwardana, Ketua Pelaksana Bulan Pahlawan UNES 2026. Ada juga Mahesa Jati Barnakusuma, Steering Committee Bulan Pahlawan UNES 2026. Langsung aja kita sapa. Sore.
1: Sore kan.
0: Tuh kan, suaranya beda sendiri teman Pro 2 ya. Cewek satu dapet cowok dua gitu. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
2: Puji Tuhan, baik Kak.
0: Baik, ya oke. Mungkin Daniel agak lebih mepet dikit karena suaranya pelan banget. Nah, hai gitu coba.
2: Hai.
0: Itu aja malu-malu. Aku nggak gigit kok. Nah, ini ngobrolin soal Bulan Pahlawan nih. Ya, boleh kenalan dulu nih buat teman Pro 2 di luar sana ya. Sebenarnya kalian posisinya apa, dan Bulan Pahlawan itu sebenarnya apa, dan bisa dijelaskan.
2: Baik, perkenalkan, nama saya Daniel Wisnuwardana dari Prodi Pendidikan Sejarah, selaku Ketua Umum Pelaksana Bulan Pahlawan UNES 2026. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal. Okay. Ada siapa lagi nih?
1: Oke, selanjutnya perkenalkan semuanya. Saya Mahesa Jati Barnakusuma. Di sini saya menemani Daniel sebagai penasehat untuk Bulan Pahlawan di 2026 ini.
0: Oke. Kita penasaran nih, Bulan Pahlawan UNES 2026. Ini sebenarnya acara apa sih?
1: Untuk Bulan Pahlawan itu sebenarnya kegiatan kompleks sih kayak. Jadi di dalamnya tuh banyak lomba-lomba, terus juga itu tuh lombanya tuh antara mahasiswa, terus juga kita juga menyediakan lomba siswa, serta kita juga memberikan ruang buat mahasiswa sejarah sendiri gitu. Jadi lombanya tuh serangkaian dari Oktober sampai November ini, dan puncaknya tuh nanti di bulan November kayak gitu.
0: Oh, oke. Kenapa Bulan Pahlawan itu pas banget di bulan November. Dan eventnya memang berlangsung dari Oktober sampai November. Benar. Aku kira tuh pas karena ini kan juga hari kemerdekaan kan, ya, gitu kan. Oh, ternyata berarti ini baru berlangsung ya?
1: Ini sekarang masih dibuka pendaftarannya.
0: Oh, buka pendaftarannya. Oke, kalau sebelum kita bahas tentang Bulan Pahlawan sendiri ya, acaranya apa aja nanti bisa dijelasin sama Maiksa dan juga Daniel. Kalau dengar kata pahlawan, kan biasanya kita langsung terbayang ya tokoh-tokoh sejarah. Nah, kalau dari kalian nih berdua gitu, kalau pahlawan definisi POV kalian seperti apa?
1: Kalau pahlawan ya, kalau pahlawan tuh definisi aku tuh adalah buat seseorang yang apa ya, yang dia tuh udah menyerahkan dirinya buat kepentingan bangsa dan negara gitu loh Kak.
0: Itu layak disebut pahlawan.
1: Layak disebut pahlawan.
0: Kalau Daniel?
2: Kalau aku definisi pahlawan itu sendiri adalah orang yang bisa memberikan dampak untuk banyak orang di sekitarnya Kak.
0: Oke, jadi orang yang mungkin ngasih segala sesuatu yang baik ya, memberi dampak positif, itu bisa disebut pahlawan ya. Oke, itu dua versi yang berbeda ya. Kalau satu untuk nusa dan bangsa, mungkin kalau Daniel lebih umum, lebih lebih layaknya kita bersosialisasi sebagai masyarakat. Oke, nah ini tema dan pesan utama yang disampaikan mulai Bulan Pahlawan tahun ini kepada mahasiswa dan anak muda seperti apa? Daniel, jadi sebagai ketua panitianya nih, pelaksana.
2: Sebagai ketua panitia tahun ini nih, Fulpa itu Bulan Pahlawan UNES mengangkat tema peradaban besar dimulai dari langkah kecil, terang wawasan dan setara harapan. Jadi mengapa kami mengangkat tema ini? Karena kami yakini bahwa tidak ada suatu peradaban yang besar di dunia ini. Itu terakhir langsung besar. Semuanya itu pasti dimulai dari yang langkah terkecil dahulu. Jadi kami mengaitkannya dengan Bulpa, yang dimana itu adalah acara Bima Sejarah, yang suatu organisasi yang bisa dibilang itu ya paling terkecil lah. Jadi tapi bisa memberikan dampak yang besar untuk anak-anak dan Indonesia Kak, seperti itu.
0: Oke, jadi ini nanti acaranya memang diperuntukkan ada dari mahasiswa inner sendiri ya di dalamnya gitu. Mahasiswa sejarah, habis itu untuk mahasiswa
1: nasional
0: dan juga
1: siswa
0: ada
1: nasional.
0: Siswa nasional. Iya. Jadi siswanya ini siswa SMA.
1: Siswa SMA.
0: SMA. Seru banget teman Pro 2. Tadi aku kepo ya di Instagramnya Bulan Pahlawan _UNER ini start small, dream big, read on. Yeah. Ini ada beberapa syarat sih, nanti bisa dijelasin ya. Lombanya juga banyak banget nih teman pro 2 ya. Ada 4 ya?
1: Sebenarnya iya, ada 5.
0: Oh, ada 5. Ya, 5. Oke. Okay. Apa saja nih lombanya?
1: 5 tuh ada 2 buat tingkat SMA siswa, 2 juga tingkat mahasiswa, sama 1 umum tuh umum. Yang buat siswa tuh ada Olimpiade Sejarah Nasional.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ada esai. Sama buat mahasiswa itu ada media pembelajaran. Dan menariknya buat esai mahasiswa tahun ini tuh kita bekerja sama dengan apa namanya lembaga yang fokus di bidang pendidikan, dengan EduHub.
0: EduHub.
1: Iya, EduHub dari Bandung. Nah, itu kita kerjasama untuk menjalankan esmasnya ini kayak gitu. Terus sama satu lagi tuh fotografi nasional.
0: Oke, okay, berarti Olimpiade Sejarah Nasional, esai siswa, fotografi nasional, media pembelajaran, satunya
1: esai mahasiswa.
0: Oh, esai mahasiswa. Yeah. Oke, okay, tadi berarti oh iya benar ada 5 ya gitu. Ini lagi di proses pendaftarannya.
1: Betul, sekarang lagi proses pendaftarannya.
0: Nanti syarat-syaratnya bisa disebutin, dijawab nanti ya. Wow. Kita jeda dulu teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Baik, lagi di Sore Ceria bareng Fitra Julia ada juga Daniel dan Mahesa. Kalau tadi ada 5 lomba ya yang dihadirkan kan. Nah. Ada Olimpiade Sejarah Nasional, Isei Siswa, Isei Mahasiswa, ada Fotografi Nasional, Media Pembelajaran gitu kan. Kenapa 5 lomba ini dihadirkan? Pasti kan ada pertimbangannya kan.
1: Oke, sebenarnya tuh buat pertimbangan lombanya tuh karena untuk membangun lebih ini sih kak, membangun kayak memfokuskan ke daya literasi dan juga menulisnya. Makanya banyaknya perlombaan itu perlombaan yang memang di akademik. Nah selain itu juga kita juga menyediakan ruang bagi bagi masyarakat umum tuh untuk berpartisipasi dalam perlombaan yang berfokus pada apa ya, Fotografi Nasional itu kayak jadi non akademiknya gitu kan. Jadi memang fokusnya itu sebenarnya tuh untuk membantu meningkatkan budaya literasi.
0: Budaya gitu. Literasi ya. Betul. Jujur banget kalau bicara soal literasi Indonesia kok yang rendah nih. Iya kan? Gitu. Nah, mungkin dengan adanya lomba ini bisa memicu ya, akhirnya bisa banyak yang berpartisipasi, ternyata minat untuk literasinya juga semakin tinggi nantinya. Oke. Dan untuk acara ini, siapa saja yang boleh mengikuti lomba dan apakah peserta harus berasal dari wilayah dan institusi tertentu?
1: Kalau untuk peserta kita sebenarnya buat siapa aja sih kak? Yang penting itu warga negara Indonesia itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi untuk apa ya? Untuk seluruh peserta tuh boleh mengikuti perlombaan. Yang penting tuh masuk ke dalam jenjang perlombaannya. Misalnya buat anak SMA berarti ikutnya ke Olimpiade Sejarah sama ke esai siswa. Buat mahasiswa bisa ke apa namanya, esai mahasiswa dan juga media pembelajaran. Tapi juga buat di Fotnas ini benar-benar terbuka untuk umum, siapapun itu boleh ikut.
0: Gitu. Oke, okay. Jadi yang fotografi itu juga nasional ya.
1: Betul,
0: nasional. Siapapun boleh ikut siapapun gitu. Boleh ikut. Nah, ini kan acaranya belum berlangsung. Belum. Oktober, November ya. Ini kapan rencananya? Tepatnya tanggalnya.
1: Kalau timeline kita sih untuk kegiatannya sendiri itu di bulan Oktober ini tuh setiap minggu kita udah ada kegiatannya kak. Jadi minggu pertama kita bakal ngelaksanain OSEAN, keduanya itu esai siswa, ketiganya itu media pembelajaran, keempatnya tuh Hisforia. Nah itu Hisforia itu untuk internal kita sendiri gitu, kayak gitu. Dan untuk Fotografi Nasional itu memang langsung dinilai oleh juri, jadi tidak ada presentasi dan sebagainya. Jadi mengikuti timeline yang sudah disediakan di Instagram gitu, bisa dilihat.
0: Oke, jadi kalau teman-teman penasaran bisa ke Instagram tadi ya, bulan pahlawan _ UNES di situ ya. Jadi nanti ada step by stepnya dari OSEAN, isai siswa, isai mahasiswa, ada media pembelajaran, Fotografi Nasional, dan Hisforia. Tapi Hisforia ini untuk mahasiswa sejarah ya teman-teman. Ini untuk acaranya mereka ya, gitu kan. Nah, ini kan proses pendaftarannya sudah dibuka.
1: Sudah.
0: Dari tanggal berapa sampai kapan?
1: Untuk kegiatan bulan pahlawan tadi itu pembukaan pendaftarannya itu udah dimulai dari tanggal 1 Juli yang lalu.
0: 1 Juli.
1: Juli ya.
0: Juli.
1: 1 Juli yang lalu sampai nanti di akhir Agustus ini.
0: Akhir Agustus, berarti ini masih sekitar 1 minggu lagi teman Pro 2 kamu bisa memanfaatkan. Dan ini yang udah join berapa? Udah terlihat?
1: Kalau yang udah join udah lumayan sih kak. Kalau misal apalagi buat Olimpiade Sejarah ini kebetulan memang itu lumayan kegiatan yang besar juga di kita gitu. Udah hampir di
0: sesuai atas. Target.
1: Hampir sesuai target
0: betul. Gitu kan. Jadi siswa-siswa SMA udah mulai join?
1: Udah
0: mulai join. Udah oke ya gitu kan. Kalau yang belum ayo buruan gitu kan, karena akhir Agustus nanti ya.
1: Betul,
0: tanggal 31 Agustus sudah close gitu kan. Jadi ini bisa ngasih kesempatan kamu juga pengalaman kan buat adik-adik gitu yang mau join sekali. Apalagi ini isai gitu kan. Kalian bisa join. Oke, ini berarti udah dibuka sampai akhir Agustus nanti. Jadi mulai Oktober, November itu udah mulai berjalan ya. Tadi OSEAN isainya itu berarti bulan Septembernya untuk memfilter itu semua atau gimana?
1: Iya, untuk Septembernya itu masuk ke penjurian sih kak. Jadi sebelum nanti yang lolos dipanggil gitu, jadi kita melalui penjurian dulu di bulan September itu.
0: Nah, syaratnya apa aja nih dari masing-masing lombanya?
1: Sebenarnya kalau misalnya buat masing-masing kita juga kurang tahu terhadap bentuk penilaiannya seperti apa.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya dilihat sendiri ya mungkin mengikuti subtema yang telah disediakan kayak gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari subtema sendiri kan ini tuh sebenarnya kalau misalnya dilihat dari berbagai lomba tuh mengikuti SDGs ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, buat perlombaan mahasiswa, perlombaan siswa itu pada dasarnya tuh lebih kayak ke sejarah mengenai pangan. Mm-hmm. Terus juga kalau misalnya buat media pembelajaran itu mengenai kesehatan.
0: Okay.
1: Dan juga buat apa namanya? Esai yang menurut esai mahasiswa karena ini tuh umum.
0: Hmm.
1: Jadi semuanya dibahas gitu.
0: Semua dibahas. Betul. Ya. Oke, okay. Tapi kalau kamu penasaran langsung ke Instagramnya aja.
1: Betul.
0: Sih gitu. Kan di situ udah komplit banget nih, aku baca teman Pro2. Jadi usia untuk siswa SMA udah ada ya patokannya, atau memang untuk siswa kelas 1 atau kelas sampai kelas 3 atau gimana gitu kan?
1: Selama yang penting dia masih SMA sih kan. Jadi mau kelas 1, kelas 2, kelas 3
0: kan
1: gak apa-apa.
0: Kalau SMA takutnya tinggal kelas gitu kan.
1: Oh.
0: Kelamaan usianya udah melebihi, dia harusnya kuliah gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kan gitu kan. Tapi sekarang udah gak ada yang tinggal kelas.
1: Nggak
0: ya?
1: Ada,
0: gak
1: sih,
0: ada gitu kan. Jadi aman teman berdua ya. Kamu bisa ikutan gitu kan. Nah, masih banyak waktu, kurang 1 minggu ya untuk
1: betul.
0: Kamu join di acara ini karena banyak banget ya 5 lomba yang bisa kamu ikutin, apalagi untuk umum tadi fotografi itu bisa banget.
1: Iya,
0: ya. Nah, ini aku sempat yang buka di Instagramnya Bulan Pahlawan underscore UNED teman Pro2 ya, itu ada lomba fotografi tingkat nasional. Jadi pesertanya mengirimkan satu karya ya.
1: Betul.
0: Dan ini ada temanya juga gitu.
1: Yeah.
0: Oke, ini usianya 15 tahun sampai 25 tahun tuh bisa teman Pro2. Di sini juga ada syarat-syaratnya ya. Kamu bisa baca kalau kamu join di Instagramnya Bulan Pahlawan underscore UNES. Nah, ini nih untuk teman-teman di luar sana mungkin baru pertama kali ikut lomba kompetisi nasional seperti ini gitu kan. Apa yang perlu dipersiapkan agar bisa mereka tuh join berkompetisi dengan percaya diri? Mungkin ada tips-tips dari kakak-kakak pelaksana gitu?
1: Mungkin yang paling penting ya kayak kita harus percaya diri terhadap karya yang dibikinnya itu sih. Lebih kayak itu, percaya diri dulu. Terus juga kalau misalnya sama yang paling penting sekali itu adalah banyak-banyak baca untuk bisa menjelaskan argumennya dengan tepat kayak gitu.
0: Oke, makanya itu literasi.
1: Nah,
0: gitu kan
1: ya,
0: kamu bikin apa gitu kan, nanti kamu presentasikan. Nah, ini maksud dari karya yang kamu bikin itu apa, dan kemaslahatannya untuk masyarakat seperti apa kan. Pasti kan kayak dicelannya seperti itu juga kan. Siapa-siapa di teman Pro2, karena ini acaranya menurut aku juga oke banget. Dan ini masih banyak waktu yang bisa kamu persiapin ya. Apalagi untuk isai siswa, mahasiswa gitu kan. Ini kalau mahasiswa sendiri itu untuk mahasiswa sejarah atau yang isai itu?
1: Enggak,
0: atau bebas?
1: Bebas.
0: Siapa aja?
1: Siapa aja, bebas.
0: Hmm.
1: Karena kebetulan juga yang buat SMA mahasiswa kan memang subtemanya tuh dibikin general gitu loh Kak. Ada teknologinya boleh, terus juga mengenai kesehatan boleh, pangan boleh, ekonomi boleh, kayak gitu.
0: Oke, kelihatannya sesuai cita-cita presiden sih.
1: Iya, bebas.
0: Iya, iya kan, gitu kan, ekonomi, pertanian gitu. Nah, ini bicara soal Bulan Pahlawan UNES sendiri ya, ini tuh acara emang berlangsung setiap setahun sekali atau memang ini baru pertama kalinya sebenarnya?
1: Setahun sekali. Untuk kegiatannya memang sudah berlangsung dari 2011.
0: 2011. Benar. Berarti udah hampir 16 tahun dong.
1: Iya.
0: Wow, udah satu dekade lebih ini. Nah, ini kalian untuk memegang acara ini for the first time atau udah? Daniel?
2: Baru pertama kali Kak.
0: Sama juga Maisa juga.
1: Kalau aku kebetulan tahun kemarin yang megang.
0: Ada bedanya enggak Maisa? Kalau pasti kan setiap tahun temanya berbeda-beda.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul. Kalau tahun sekarang dan tahun kemarin tuh perbedaannya buat sekarang tuh signifikan banget Kak. Apalagi buat di mahasiswa akhirnya kita bisa bekerja sama dengan pihak lain itu
0: pihak
1: sih.
0: Luar ya.
1: Iya, betul. Jadi kita mulai ibaratnya kita beruntung apa ya? Alhamdulillah tuh, wow, udah mulai dilirik nih. Berarti kompetisi kita udah makin naik gitu.
0: Oke, dari Bandung ya tadi.
1: Betul,
0: ya.
1: Dari Bandung.
0: Jadi melebarkan sayap nih teman Pro2 gitu kan. Jadi melibatkan pihak luar, ternyata banyak yang tadi yang dilirik dari fotografinya.
1: Yang dilirik itu kebetulan di bagian esai mahasiswa.
0: Esai. Oh, SMA mahasiswa. Jadi banyak banget nih nanti bakal yang ikut yang SMA mahasiswa.
1: Iya.
0: Oke. Buat kamu masih mahasiswa di luar sana, dari luar kampus UNES ya, betul, bisa betul join nih ya. Apalagi kamu kalau punya idealisme yang tinggi ya, bisa dicurahkan di isek kamu, betul, itu betul. Ya kan, gitu, dengan argumen-argumen yang kuat, gitu kan. Apalagi katanya mahasiswa kan corong rakyat gitu, betul, kan. Ya, bisa tuh dengan isek ini kan kamu bisa ya, dari ekonomi tadi ya, sosial apapun itu bisa kamu jabarkan di sini teman Pro 2. Makin kesini makin seru, nanti kita bakal bahas lagi ya. Nanti mungkin bisa ditekankan lagi ini berlangsung kapan, tempatnya di mana, okay, sama Maisa sama Daniel juga, untuk teman-teman yang masih ada satu waktu, satu minggu lagi gitu kan, apa aja yang mereka perlu persiapkan. Oke, okay, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Gak kerasa teman Perodua hampir 30 menit yang ngobrol bareng sama Mahesa dan juga Daniel. Nah, di bulan pahlawan UNES 2026 ini kan pastinya diharapkan bisa membuat generasi muda semakin tertarik mempelajari literasi tadi ya gitu kan. Dan menurut kalian sendiri gitu, bagaimana nantinya karya-karya yang mereka buat itu bisa bermanfaat?
1: Bisa bermanfaat sih. Apalagi kalau misalnya buat yang esai ini, itu kan bisa dikembangkan lagi untuk jadi artikel tuh. Dan juga sudah teruji dengan juri-juri yang kompeten dari dosen-dosen UNES dan juga dosen-dosen di luar kampus lainnya. Kayak gitu sih, Kak. Okay. Jadi pasti semoga ada yang menggunakan tulisannya gitu untuk kepentingan yang berkelanjutan kayak gitu.
0: Oke, jadi udah tersertifikasi nih karena udah dinilai sama juri-juri yang berkompeten gitu kan. Jadi enggak diragukan untuk kalau nanti kamu juara gitu teman Pro 2. Nah, pesan dari kalian berdua nih untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang mungkin bisa ngasih info gimana pelajar dan mahasiswa yang masih ragu buat mendaftar ikutan acara ini dan juga gimana cara mendapatkan informasi lengkap serta pendaftarannya.
2: Oke, untuk adik-adik di luar sana, teman-teman yang mungkin mempunyai bakat atau minat di dalam kesejarahan sendiri, boleh banget daftar di OSEAN Esai Siswa untuk mahasiswa di media pembelajaran dan esai mahasiswa. Dan untuk
1: pendaftaran
2: sendiri bisa langsung dicek di IG Pulpah bulan pahlawan _ UNES.
1: Terus juga di situ juga udah ada guidebooknya sendiri ketika. Jadi biasanya kan terkadang suka nanyain ya kayak lombanya tuh harus gimana dan sebagainya. Nah, kita juga udah menyediain bahwa ada buku panduannya di setiap poster yang kita tampilkan. Jadi bisa dicek dulu buku panduannya, baru misalnya udah mantep nih mau ikutan, nah bisa langsung daftar.
0: Itu tadi teman Pro 2 kan, kalau aku tadi baca ya, ini kan di Instagramnya Bulan Pahlawan _ UNES ya, ini kan presented by Hima Sejarah UNES kan. Nah, komplit banget teman Pro 2, jadi buruan follow deh gitu kan. Banyak persyaratannya juga gitu kan. Pendaftaran gelombang 1 itu udah terlewat ya?
1: Udah terlewat.
0: Sampai 2 Agustus dan ini pendaftaran gelombang 2 sampai ini akhir nanti Agustus. Akhir Agustus nanti teman Pro 2. Persyaratannya ada di situ, komplit banget ya. Jadi kalau di situ ada panduannya juga. Jadi kalau kamu pengen anak-anak siswa, ini kalau siswa isai ya.
1: Yeah,
0: isai fotografi juga bisa. Mahasiswa tuh juga isai mahasiswa dan juga fotografi juga bisa.
1: Sama media pembelajarannya.
0: Media pembelajarannya. Dan untuk yang acara Isforia itu acara intern ya teman Pro 2.
1: Kalau kamu
0: dan kalau kamu kepo-kepo mau boleh-boleh aja nanti hubungi langsung aja DM deh kalau penasaran sama acaranya kayak gimana. Yeah, thank you banget Mahesa dan juga Daniel sore hari ini udah cerita seru ya tentang Bulan Pahlawan dan semoga acaranya nih sukses.
1: Amin.
0: Karena masih dibuka sampai akhir Agustus nanti teman Pro 2 ya, buat kamu yang suka banget literasi nih bisa dicoba untuk lombanya. Itu tadi keseruan sore hari ini ya di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Siapa nih yang kalau buka Instagram atau TikTok terus lihat teman udah nikah, udah punya rumah, punya bisnis atau karirnya kelihatan keren banget, terus tiba-tiba mikir, waduh kok hidup aku masih gini-gini aja ya. Eits, jangan buru-buru panik atau overthinking gitu. Ternyata banyak Gen Z ya sekarang tuh justru memilih untuk gak buru-buru mengambil keputusan besar dalam hidup. Bahkan nih ya, menurut riset dari Deloitte ya 2026 Gen Z dan Millennial Survey, itu 55% responden Gen Z tuh bilang mereka menunda keputusan besar seperti nikah, membangun keluarga, memulai bisnis atau melanjutkan pendidikan karena pertimbangan finansial. Jadi bukan berarti Gen Z gak punya cita-cita atau takut melangkah ya, justru banyak yang ingin lebih beresin fondasi dulu, mulai dari punya penghasilan, belajar mengatur uang, ngebangun karir, sampai memastikan kondisi finansial lebih aman, sentosa. Dan ini sebenarnya cukup relate ya teman produ, karena sekarang kita makin sadar, hidup tuh bukan lomba siapa yang paling cepat sampai ke garis finish. Ya kalau teman kamu udah nikah, sementara kamu masih sibuk mengejar skripsi, kerja atau nabung buat liburan pertama, it's okay. Itulah diri kamu teman produa. Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Jadi daripada sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial, lebih baik fokus membangun versi masa depan yang memang kita inginkan. Pelan-pelan gak masalah, yang penting tetap jalan ya, karena hidup kamu bukan FYP orang lain teman produa ya. Karena ini memang dari studi sendiri ya, Gen Z semakin prioritaskan masa depan sebelum mereka menjalin hubungan yang serius. Cakep. Nanti aku bakal bahas reaksi warganet Indonesia. Ini pasti seru banget ini teman produa, bakal rame teman produa yang aku repost dari Vokatif di komen-komen ngasal sore hari ini.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

sekarang lebih milih ngebangun masa depan dan kondisi finansial sebelum ngambil keputusan besar. Ternyata reaksi warganet juga punya banyak pendapat yang menarik nih teman Pro 2. Aku bacain beberapa komentarnya ya teman Pro 2 yang aku repost di Evokatif. Ada akun Step underscore Niki XC ya bilang Gen Z lebih milih jomblo daripada lebih milih jomblo dan cari duit. Ya fokusnya cuan cuan cuan. Lanjut ada Yopa PTRN XC nulis bersama Gen Z membangun negeri, nasionalis banget nih komentarnya, mantep. Ada juga aja saya yang komentarnya nggak ada laki-laki yang rela melihat wanita yang dicintainya menderita. So sweet, ih romantis banget deh. Acisha. Ada juga Nila ABCDE underscore bilang tren jangan berkembang biak sebelum berkembang baik itu harus dinormalisasikan guys. Ini menarik banget teman Pro 2, intinya berkembang baik ya sebelum berkembang biak, cakep. Jadi harus fokus dulu ya, bangun kita grow up setinggi-tingginya dulu. Kemudian ada aku yayain aja juga komen yang lucu banget nih, fokus yang dimaksud adalah shortbread Dubai cuy Cuki Mont Blanc. Dia lebih ke kuliner nih, cewek nih pastinya. Resti Septiani XSE ini juga komen, karena tidak mau seperti geng boomers yang tahu-tahu aja lah. Hey, katanya semua gen tuh ya pengennya tuh lebih ingin membahagiakan diri sendiri, ingin berkarir, ingin punya duit banyak gitu. Katanya gak gensit aja deh ya. Ya siapa tahu sih, kelihatannya sih iya sih. Eps. Ada juga S underscore HRSTMMNN ya, nulis berkembang baiklah sebelum berkembang biak. Sama nih kayak tadi nih, siapa ya, ada Nila ABCD ini komennya juga sama nih ya. Ada Kak Alwis ini juga, kalau negara dipimpin Gen Z kayaknya bakal makmur. Optimis banget nih ya Kak Alwis nih. Ada juga Iksam ya, perbaiki dulu kebunmu maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Iwidi. Tapi teman Pro 2 ya, dari komentar-komentar ini kelihatan banget ada yang serius soal finansial, ada yang fokus karir, ada juga yang memilih menikmati hidup dulu. Bahkan ada juga yang mungkin ya nyelipin tadi soal makanan, ada Dubai Cuki. Tapi benang merahnya sama, Gen Z sepertinya semakin kesini semakin sadar bahwa mengambil keputusan besar dalam hidup tuh ternyata perlu persiapan ya, butuh hal yang matang. Jadi kalau kamu sekarang masih fokus kuliah, kerja, nabung, ngebangun karir, atau dan menikmati hidup sambil ngopi, yang gak perlu merasa tertinggal, karena kan hidup memang bukan perlombaan. Yang penting kamu punya timeline sendiri dan tahu mana dibawa kemana. Itu dia teman Pro 2 ya. Seru banget sih obrolan sore hari ini ya, komenan-komenannya juga menggelitik. Oke, habis ini azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya teman Pro 2 berkumandang tepat jam berapa Fitra? Ada di jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah, diem bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

Meskipun banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahasa ini sulit, ternyata orang asing tuh justru merasa kalau bahasa Indonesia tuh sangat mudah banget dipelajari, khususnya bagi penutur bahasa Inggris sama Pro 2. Ya bisa dibilang bahasa Indonesia jadi salah satu bahasa yang paling mudah dipelajari ya, karena bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa nasional di Indonesia. Bahkan banyak orang tuh mengenalkan bahasa Indonesia dan bahasa asing Inggris dan Mandarin ya kepada anak-anak sebagai bahasa ibu, alih-alih mengajarinya dengan bahasa daerah. Uniknya, banyak nih siswa di Indonesia merasa ujian bahasa Indonesia tuh justru lebih sulit dibanding sama ujian bahasa asing ya. Badan Bahasa mengungkapkan penyebab masyarakat lokal sering kesulitan. Kenapa? Karena kebanyakan sulit membedakan kata baku dan tidak baku, kurang paham struktur kalimat dan juga perubahan ejaan. Selain itu juga minimnya minat generasi muda ya dalam mempelajari bahasa Indonesia teman Pro 2 ya. Bahkan data dari United States Foreign Language Training via CSC Starts ya menempatkan bahasa Indonesia tuh di peringkat ke-6 sebagai bahasa paling mudah dipelajari bagi penutur bahasa Inggris loh ya. Yang pertama ada bahasa Norwegia, kedua ada bahasa Swedia, bahasa ketiga bahasa Spanyol, keempat bahasa Belanda, kelima bahasa Portugis, 6 bahasa Indonesia. Di bawahnya bahasa Indonesia ada bahasa Itali, dan di bawah Itali ada Perancis, dan di bawahnya ada bahasa Swahili teman Pro 2 ya. Bahasa Indonesia dianggap mudah dipelajari karena strukturnya sederhana, tidak ada tingkatan khusus dalam bahasa Indonesia ya. Nggak ada kayak tense, past gitu, nggak ada gitu kayak bahasa Inggris ya. Bahkan menggunakan alfabet Latin A sampai Z yang familiar banget nih secara internasional. Namun nggak bisa dipungkiri kalau bahasa Indonesia juga memiliki sisi sulit untuk dipelajari karena punya banyak sekali kosakata ya. Meski tata bahasanya mudah, warga asing juga sering kesulitan di dua hal, ada sistem imbuhan memberkan di awalan, akhiran tuh yang mengubah makna kata ya biasanya. Dan bahasa gaul slang juga menggunakan bahasa sehari-hari justru tuh kayak jauh dari teori buku teks formal teman Pro 2, apalagi kalau pakai bahasa daerah ya. Dan bahasa Indonesia kini diajarkan di berbagai sekolah atau kampus dunia seperti Australia dan Mesir. Sejak 2023 bahasa Indonesia resmi ini diakui sebagai bahasa sidang umum UNESCO. Bahasa Indonesia juga debut dalam forum tersebut ya, di sidang umum UNESCO ke-43 di tahun 2025 teman Pro 2 ya. Dan menurut aku sih bahasa Indonesia ya gampang-gampang susah teman Pro 2 ya. Nilai bahasa Indonesiamu gimana nih teman Pro 2? Kalau aku sih rata-rata nilai bahasa Indonesia ya di antara 80-90, bukan yang mau sombong ya. Tapi itu menurut aku ya, bahasa ibu sih ya seharusnya kita sih lebih jago.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya nyapu di gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Tunggu bro dua buat kamu yang suka film horror tapi juga ada komedinya, ketawanya. Ada film baru nih yang lagi ramai diperbincangkan, judulnya Harusnya Horror. Film debut penyutradaraan dari Reza Octavian atau Reza Arab ya. Karena ini udah resmi di bioskop ya. Ini rilis 20 Agustus 2020. Tapi sebelum dirilis film ini tuh udah menggelar special screening di beberapa kota, termasuk Bandung, Karawang, Cirebon, Semarang, Yogyakarta dan juga Solo. Antusiasme penonton terlihat dari tiket special screening yang sold out dan disebut sudah disaksikan puluhan ribu penonton. Dan menariknya film ini gak cuma menawarkan cerita horor, ada juga komedi, persahabatan, romansa yang bikin ceritanya lebih berwarna, teman pro 2. Para anggota AAA clan ya, AAA clan juga ikut berarti dalam film ini. Salah satunya Judd atau Tiersen yang memerankan karakter Kevin. Menurutnya film ini menjadi pengalaman baru karena untuk pertama kalinya mereka berakting serius di layar lebar bersama teman-temannya. Buat yang nonton juga ya, kombinasi horor komedi tentunya bisa jadi pilihan hiburan yang berbeda ya teman produ, apalagi ada cerita tentang persahabatan yang digambarkan melalui perjalanan para karakter ketika menghadapi berbagai situasi. Film ini juga menjadi salah satu karya yang dipersembahkan untuk mengenang almarhumah Lula Lafah, teman produ. Nah, buat kamu yang penasaran gimana keseruan mereka beraksi di layar lebar Harusnya Horor, ini sekarang udah bisa kamu saksikan di bioskop-bioskop kesayangan kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Selalu ketemu sama teman Pro 2 dengan beragam pertanyaan-pertanyaan hidup mereka.
0: Ya, semoga sih setidaknya jawaban-jawaban kita itu bisa meringankan sedikit beban hidup dan permasalahan dari teman Pro 2 ya.
1: Iya, sedikit aja ya. Kalau banyak-banyak itu namanya
0: patok engkau. Enggak boleh.
1: Ya, sedikit aja teman Pro 2 ya, dan kita doakan dengan kesedikitan ini semoga beban kamu juga sedikit memang ya. Ya udah, yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Menurut Kakak, apa aja biar wawancara atau interview sama HRD bakal terlihat bagus?
0: Oke, Azizah di Semarang. Adik. Kalian panggil kita Kakak kan?
1: Oh iya benar.
0: Berarti dia adalah adik. Adik Azizah, caranya gimana ya biar lagi interview sama HRD terlihat lancar? Ya, kamu itu latihan dulu berarti. Kamu latihan sama teman kamu lah. Anggaplah teman kamu itu HRD, terus kamu di interview gitu. Kamu latihan dan sampai hari H kamu akan kecapean dan ketiduran.
1: Gak jadi interview dong, udah selesai kukutan, gak jadi kerja dia.
0: Gini loh, Azizah tuh banyak kok di Google itu. Kamu tinggal browsing gimana tips untuk bisa lancar interview HRD gitu. Apa yang harus dikuasai itu ada semua kalau kamu browsing. Di sisi lain, di samping tadi, kamu memang harus latihan. Pura-puranya kamu udah interview gitu sama teman kamu atau sama siapalah gitu. Dan semoga sih kamu dihancarkan ya pas interview. Jangan lupa kamu berpakaian yang menarik, karena itu juga bagian dari penilaian. Jangan sampai kamu kelombrot ketika kamu lagi interview.
1: Pakainya yang jangjut banget, boleh gak?
0: Gak boleh. Tergantung dia ngelamar di mana. Kalau dia ngelamar sebagai staff dari organ tunggal, ya berarti harus jangdut, ya kan? Kalau dia ngelamar sebagai personal artis, misalkan personal asisten artis dangdut, ya harus dangdut kan?
1: Iya, atau ngelamar sebagai ini, ladies company.
0: Apa sih ladies company itu? Nggak tahu aku, kamu jangan menyebutkannya tidak-tidak di sini gitu.
1: Ladies and gentlemen.
0: Gitu sih, aku karena aku tuh lupa ya, aku terakhir interview sama HRD tuh zaman kapan aku lupa. Jadi nggak terlalu bisa kasih banyak wejangan kamu ke kamu.
1: Gitu ya. Oke. Terus mau jawaban dari aku?
0: Silakan dicoba.
1: Apa tadi?
0: Biar lancar.
1: Oh, biar lancar interviewnya. Biar lancar interviewnya ya. Gimana kalau kamu kita telpon dulu ya di interview setiap hari Pro 2. Ya, sebagai teman Pro 2 tuh kadang kan kita kan setiap hari kan ngobrol-ngobrol sama narasumber gitu. Nah, kamu coba kita ajakin ngobrol dulu, latihan ngomong dulu, komunikasi dulu biar lancar. Nanti kalau udah kamu baru wawancara atau interview bareng sama HRD.
0: Aku tapi sibuk kamu aja berarti.
1: Ya udah enggak apa-apa.
0: Setiap hari ada waktu banget.
1: Kan? Aku tuh membantu teman Pro 2 biar mereka tuh lancar gitu ya. Tips-tipsnya adalah perbanyak nontonin video-video TikTok, karena di TikTok itu udah banyak HRD-HRD yang membuka kartu sebenarnya. Apa aja sih poin-poin yang ditanyakan saat akan masuk ke sebuah kantor gitu. Jadi perbanyak nonton-nontonin video, terus praktekin di depan kaca, dan udah gitu aja, semoga lancar ya.
0: Semangat ya Ade Azizah, semoga kamu bisa keterima di tempat kerja yang kamu inginkan itu dan bisa menggantikan posisi HRD-nya.
1: Wow, amin. Good luck Azizah.
0: Dah Azizah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Terbaik kamu mahal ini dengan lagunya Kemarilah Tenang Teman Pro 2. Tenang aja ya, keseruan dari Pro 2 masih lanjut bareng sama Fian Sanes nih yang nemenin kamu malam-malam sampai tengah malam nanti ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Pastikan kamu tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Fitra pamit dulu. Bye bye. See you.
1: Sore cerianya udahan dulu ya. Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini barengan aku Alfian Sanes. Kementerian Perhubungan Kemenhub terus memantau dampak asap karhutlah terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan akibat dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Info Produa. Menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau menjadi fokus utama Pasar Murah Semarak Merah Putih yang digelar Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Provinsi Jawa Tengah di halaman kantornya Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia mengatakan stabilitas harga pangan memiliki peran penting dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, harga sembako yang terkendali akan mendukung stabilitas daerah, memperlancar pembangunan, dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, Alwi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayu Seti pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan ini memastikan Alwi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Alwi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India, Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu cari tempat

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis

0: habis aktivitas kerja seharian gitu kan. Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya. Wow. Apa? Anjing, kucing, anjing. Oh wow. Oke, okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh, lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keburu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya, serius okay. Gini ya. Gini. Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu apa namanya? Wulan terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu nih.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan. Ya,
1: dia agak sih.
0: Lumayan lah ya. Lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemasnya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow, oh ya? Yeah?
1: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahunnya udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Okay. Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo.
0: Oke.
1: Okay. Mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Tapi gue gak promoin,
0: okay.
1: Gue gak terlalu promo lah ya, intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music? Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan
0: keberapa ini?

0: Ini rilisan ke kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11.
1: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Oke.
0: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan nih?
0: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
1: Okay.
0: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Alright.
0: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya, gitu lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah
1: blar. Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah biasa, lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh nggak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu, gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya. Secara
1: memberanikan diri, gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Jadi, menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin, gitu ya. Satu keputusan yang paling berani, menurut gue ya, buat bisa mengikhlaskan cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu. Tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya. Gue juga maunya sama lo. Tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak, hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misalnya ya soal prinsip segala macam gitu. Yang mungkin si pasangan ini enggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman Pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman Pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Oke. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka, gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya. Kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya, kalau ini gitu. Jadi kayak, ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Karena kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita nggak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga,
1: gitu
0: kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Chat, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum nyanyi.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak kalau padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B. R&B pop.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Nah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lu denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari
1: lu dengerin
0: obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia.
0: Gitu. Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak apa namanya, gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa, lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa-bahasa keseharian gitu.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa yang kiasan, puitis gitu, enggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Okay. Yes. Sedikit-sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan, kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempat dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu, karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong, okay. Ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya. Bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa, intinya kata-katanya yang gampang dicerna
0: lah ya.
1: Gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke, okay. Berarti 6 lagu ini secara apa, mungkin secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya iya iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih ngepop aja gitu.
0: Oke, okay, lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh, kedeng.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue lagi ngomong, dia cekikin kan di belakang nih. Kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara semen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus sedikit itu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran panjang. Kayaknya apa dari depan sampai belakang alat tuh enggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya, ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simpel, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, latar belakang produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya udah tadi.
1: Belum boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Gitu, dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan pasti di stand itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat dia
1: bisa. Setiap saat boleh. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan pertanyaan itu jangan kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong begitu tuh kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun cocok. Ya.
1: Cocok. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: berisik ya. Awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, okay, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, benar, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedibet ya, sedibet.
0: Sedibet.
1: Sedibet.
0: Ya Allah. Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much. Sukses
1: banget
0: selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Lama-lama udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya. Bener.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya, sebanyak-banyaknya lagu Mariska ya yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini aku Afian Sanes ya, udah siap banget temenin kamu di jaga malam. Jangan kalau malam-malam nih. Jadi seri Jumat ini ya, 21 Agustus 2026. Wah, ini vibes-nya tuh kayak udah mau weekend gak sih? Emang coy, emang besok udah weekend ya. Tapi semangat dulu buat kamu di malam ini ya. Pokoknya aku temenin nih kalau kesah kamu, ada cerita apa nih di hari ini teman Pro 2. Ya, Jumat berkah harusnya semangat ya. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12. Nanti buat yang mau sharing curhat sambil request lagu juga boleh banget ya. Dan nanti setengah 9 juga ada obrolan yang seru banget. Pastinya harus kamu dengerin terus ya di Pro 2 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tomro dulu, kalau kita ngomongin soal komunitas nih ya, ada salah satu nih, kalau misalnya kita ngomongin komunitas tuh, kan bukan cuma buat orang dewasa aja nih ya, buat remaja juga ada, termasuk buat anak-anak nih. Kita ngebahas soal Kids Club ya di era digital. Konsepnya tuh mungkin bisa diarahin nih, kayak komunitas anak yang tetap ngebangun interaksi sosial secara langsung ya, tetapi memanfaatkan teknologi secara positif. Pastinya mereka punya tujuan buat ngebangun karakter, kreativitas, kemandirian, dan kemampuan bersosialisasi dari anak-anak tadi. Lalu juga mungkin bisa nih ngadain kegiatan offline kan, kayak permainan kelompok, seni, olahraga, storytelling, eksperimen sederhana, dan kegiatan sosial lainnya. Nah, sedangkan buat kegiatan online ya, ataupun digital, itu bisa kayak kelas kreatif, kuis edukatif, video pembelajaran, tantangan mingguan, sampai proyek digital yang sederhana. Tapi juga pendampingan orang tua pastinya diperlukan juga dong, Tompro 2. Karena buat mengawasi penggunaan ponsel ya, dan ngedukung aktivitas anak-anak nih. Nah, soal keamanan digital nih ya, seharusnya anak-anak nanti juga bakalan dikenalin sama privacy, etika berkomunikasi, cyberbullying, dan juga penggunaan internet yang pastinya aman dong. Nah, memang sebenarnya prinsip utama mereka itu ngadain komunitas Kids Club ini tuh, memang teknologi memang menjadi alat pendukung Tompro 2, tapi bukan pengganti interaksi ya dan permainan anak secara langsung. Nah, habis ini aku bakalan ngobrol sama salah satu komunitas Kids Club Tompro 2, jadi buat kamu stay tune ya di 8:30.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Nomor 2 kayak aku sebutin tadi ya, ini udah jam 8:30 ya waktunya nih kita ngobrol. Kok ada suara apa ini ya? Suara musik ya guys ya. Waktunya kita ngobrol di malam ini nomor 2 sama narasumber aku ya. Kita bakalan ngebahas soal tumbuh hebat lewat sport for development ya, atau S4D dan juga literasi. Nih aku sedang menghubungi narasumber aku nomor 2. Namanya Mbak Vera nih. Aduh, ini musiknya kenceng, musiknya tuh ini banget guys ya. Musik dari mana ya? Ntar dulu deh. Udah hening ya? Ada musik soalnya tadi. Jadi nomor 2 ya, kalau kita ngomongin soal komunitas ataupun klub buat anak-anak nih ya, kita kayaknya kenalan dulu deh sama Raga Kids Club nih nomor 2. Ini ada Mbak Vera Monica Nur Taufiko ya. Udah sambung nih lewat kita, lewat telepon bareng kita di malam hari ini. Kita bakal ngebahas soal tumbuh hebat lewat sport for development atau S4D ya, dan juga literasi. Halo Mbak Vera, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Iya, gimana Mbak Vera kabar di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik Mbak Vera, mungkin buat di awal nih, kita boleh dong perkenalan dulu ya mengenai Raga ini nih. Ini komunitas yang seperti apa nih Mbak Vera?
1: Oke, halo pendengar RRI. Jadi Raga Kids Club ini adalah sebuah komunitas untuk anak-anak yang saat ini fokus di bidang sport for development dan literasi yang didirikan di Semarang. Jadi Raga ini adalah singkatan dari Read and Go Act. Nah, bisa dilihat kan dari namanya, di mana kami ini menumbuhkan minat baca anak lewat literasi melalui buku yang kami sediakan. Dan ada juga Go Act. Nah, Go Act sendiri adalah penggambaran untuk aksi gerak Raga, yaitu sport for development atau biasa juga disingkat S4D gitu Mas.
0: Oke, berarti seperti itu Mbak ya untuk perkenalan dulu ya dari Raga Kids Club tadi nomor 2 nih. Nah, sejak kapan nih Mbak Vera Raga Kids Club ini berdiri dan saat ini sudah ada berapa nih Mbak untuk anggotanya?
1: Sejak kita alhamdulillah bulan depan 1 tahun ya Mas usianya. Sekarang anggotanya sudah ada 90 anak di grup.
0: Oh, 90 anak di grup dan baru berdiri tahun kemarin Mbak ya?
1: Tahun kemarin bulan September.
0: Waduh, berarti bentar lagi mau setahun ya Mbak Vera ya?
1: Insyaallah bulan depan Mas.
0: Udah mau setahun dan ada 90 anggota Mbak ya yang ikutan bergabung ya Mbak Vera ya. Oke. Okay. Itu biasanya anak-anaknya dari umur berapa tuh Mbak Vera?
1: Anak-anaknya dari mulai umur 4 tahun sampai 12 tahun.
0: Oke, 4 sampai 12 tahun yang tergabung Mbak ya. Dan ada total 90 anak-anak tuh dalam waktu setahun. Wah, lumayan keren nih Mbak
1: lebih
0: Vera.
1: Dari 90 anak deh Mas, 90 kadang itu satu keluarga itu yang ikutannya kakak sama adiknya, kadang
0: dia anak. Oh, begitu. Oke, berarti kurang lebih 90-an lah Mbak ya untuk anggotanya ya. Oke. Apa nih yang awalnya bikin Mbak Vera ini kepikiran buat komunitas Raga Kids Club ini Mbak?
1: Jadi sebenarnya ide ini tuh lahir tuh bukan dari saya personal aja ya, tapi dari 3 ibu rumah tangga yang memilih mendidik anaknya melalui metode homeschooling. Ada saya, ada Mbak Faiza, ada Mbak Evi. Ya halo Mbak-mbak kalau denger ya. Juga ada suami saya. Jadi saat itu kami mengikuti kegiatan pramuka di sebuah PKBM nih Mas. Lalu ada usul kegiatan pramuka ditambah dengan kegiatan lain. Kebetulan saya punya ide sport for development karena suami saya sendiri bekerja di bidang itu kebetulan. Kami sarankanlah ke PKBM-nya. Namun lama nih kita nunggu-nunggu gak ada keputusannya dari PKBM-nya. Akhirnya kita bikin sendirilah kegiatan. Sebelum sama suami mau bikin komunitas juga, sebelumnya saya sama suami mau bikin komunitas juga nih, namanya Sapiasi Squad. Tapi kita bertiga memutuskan untuk membuat nama komunitas baru, yaitu Raga Kids Club. Nah, selain kebutuhan olahraga, kita juga perlukan menumbuhkan literasi anak lewat buku. Jadi kami tambahkan kegiatan literasi di Raga Kids Club. Gitu Mas.
0: Oke, berarti itu latar belakangnya memang bertiga ya Mbak Vera ya untuk mendirikan komunitas ini ya, bukan Mbak Vera sendiri, berarti teman pro 2 dan juga disupport sama suaminya Mbak Vera nih ya, yang kebetulan nih di bidang ini teman pro 2. Wah, itu udah berjalan setahun. Dan untuk base-nya di mana nih Mbak Vera untuk alamat Raga Kids Club ini Mbak?
1: Untuk sekarang kita berkegiatan di Bukit Kencana Jaya, di lapangannya di MTC Tembalang.
0: Oke, daerah MTC berarti Mbak ya untuk kegiatannya ya. Dan ini kalau boleh tahu nih, Mbak Vera sendiri bukan asli Semarang, Mbak ya?
1: Betul, saya dari Jawa Barat. Mas, ini saya kurang deh kayaknya dari 2 tahun di Semarang.
0: Oh, oke, okay. Berarti baru 2 tahun kurang ya Mbak di Semarang ya. Nah, menurut Mbak Vera, apa nih Mbak suka duka bikin komunitas di kota Semarang ini Mbak Vera?
1: Dukanya atau tantangan awalnya tentu adalah adaptasi lingkungan ya Mas, dan membangun jejaring ini dari nol, karena saya kebetulan di Semarang ini nggak punya teman, nggak punya keluarga gitu kan, pendatang, benar-benar pendatang sama anak-anak sama suami itu. Jadi belum kenal siapa-siapa dan belum tahu dinamika di ruang publik sini. Tapi sukanya itu jauh lebih dominan nih, saya lebih betah di Semarang ternyata. Kota Semarang ini menurut saya orang-orangnya hangat, inklusif, terus masyarakatnya itu memiliki semangat gotong royong yang luar biasa dibanding lingkungan saya sebelumnya ya. Okay. Begitu kita membuat komunitas ini, ternyata respon para orang tua di Semarang ini antusias juga ternyata, alhamdulillah. Okay. Ya. Jadi rasa asing itu tuh cepat hilang karena kehangatan warganya, antusias anak-anaknya, yang peduli selama pendidikan dan tumbuh kembang anaknya.
0: Oke, berarti seperti itu nih nomor 2. Ternyata Mbak Vera juga perantau nih ya, dan baru 2 tahun di Semarang. Kurang lebih 2 tahun udah ngerasa nyaman ya Mbak Vera ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, apa kabar? Apa kabar aku Mbak? Aku tuh udah berapa tahun ya? Aku merantau dari 2021 kayaknya deh. Aku juga dari Sumatera Barat Mbak. Jauh juga aja tuh. Iya, nyaman. Nyaman juga di Semarang, iya. Bener sih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Mbak Vera ya obrolan kita, karena ini ada 2 segmen. Segmen pertama kita break dulu Mbak, satu lagu aja. Tapi telepon jangan dimatiin. Okay. Mbak Vera ya, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Tompro 2 abis ini kita lanjut lagi yuk ngobrol sama Mbak Vera nih Tompro 2 ya. Soal tumbuh hebat lewat sport di Sport for Development ya, S4D dan juga literasi dari komunitas Raga Kids Club.

0: 81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2, masih ada aku Alfian Sanes ya, sama narsum kita malam ini ada Mbak Vera Monica Antotofiko nih, dari komunitas Raga Kids Club. Halo Mbak Vera, balik lagi Mbak.
2: Halo.
1: Oke, tadi Mbak Vera udah cerita nih Mbak ya, mulai dari komunitas Raga Kids ini supportnya seperti apa, terus sampai latar belakang berdirinya. Nah, selanjutnya Mbak Vera, gimana nih awal mula kolaborasi antar orang-orang tua homeschooler Mbak? Mulai dari para bunda mungkin, Mbak Faizah dan juga Mbak Evi, sampai akhirnya berhasil nih ngewujudin gerakan ini, Mbak Vera.
2: Jadi pertemuan ini tuh menurut saya adalah bukti ya, kalau kita punya niat baik, jalan akan dibuka. Jadi dalam perjalanan melakoni homeschooling ini, saya bertemu dengan Mbak Faizah dan Mbak Evi di sebuah komunitas Lapak Baca di Semarang. Kami bertiga memiliki keresahan, nilai dasar, dan visi yang sangat pas. Jadi kita ini sinkron sefrekuensi gitu lah ya, nama orang yang sefrekuensi. Jadi daripada bergerak sendiri-sendiri secara terpisah di rumah, kami berpikir kenapa nggak bareng-bareng aja kan, agar manfaatnya bisa dirasakan anak-anak lain di luar sana. Jadi kolaborasi harmonis tiga ibu inilah yang menjadikan penggerak utama lahirnya Raga Kids Club.
1: Oke, berarti berawal dari hobi yang sama, punya visi misi yang sama ya Mbak ya, bahkan frekuensi yang sama tuh, akhirnya berdirilah nih komunitas Raga Kids Club ini tahun pro 2 ya, yang didirikan di September tahun lalu. Dan tahun ini nanti bakalan memasuki tahun pertama Mbak ya, di tahun September bulan depan ya Mbak ya. Oke.
2: Betul Mas.
1: Terus Raga Kids Club ini kan juga punya 30 utama nih Mbak, boleh dijelasin gak Mbak gimana metode dari Sport for Development atau S4D ini Mbak digunain ya buat ngelatih fisik sekaligus karakter dari anak-anak Mbak Vera?
2: Jadi di Raga Kids Club ini kami punya pilar olahraga yaitu S4D, literasi sama kepemimpinan. Nah untuk pilar olahraga kami menggunakan metode Sport for Development atau biasa disingkat S4D. Berbeda dengan olahraga kompetitif biasanya yang fokusnya tuh hanya mengejar piala atau menang kalah, S4D ini tuh jadi menjadikan aktivitas fisik itu tuh sebagai media untuk mendidik karakter Mas. Kebetulan pilar ini didukung penuh oleh suami saya yang berprofesi sebagai project officer profesional di bidang S4D sendiri. Jadi kami merancang permainan motorik seperti rintangan, kelincahan, kerjasama tim, dan ketangkasan, di mana di dalamnya ini kita selipkan nilai disiplin, sportivitas, pantang menyerah, empati, dan kerjasama. Jadi anak-anak itu merasa sedang bermain seru, padahal karakter mental mereka tuh lagi dibentuk gitu. Dan di akhir sesi tuh biasanya kami ada refleksi dengan anak-anak, apa aja sih gitu kan pelajaran yang didapat dari permainan atau olahraga tadi tuh, dan bagaimana tuh menerapkannya di kehidupan sehari-hari gitu Mas.
1: Oke, seperti itu ya buat tiga pilar utama nih Mbak ya, dari nih metode S4D juga nih yang memang dibangun untuk melatih fisik sekaligus juga karakter anak-anak yang ada di Raga Kids Club di nomor 2. Oke, nah di era digital sekarang nih Mbak Vera, minat baca anakku seringkali jadi kendala. Gimana nih caranya Raga Kids Club ini ngehidupin budaya literasi tuh lewat Read Aloud dan lapak baca gratis Mbak?
2: Jadi kami percaya anak-anak tuh sebenarnya bukan tidak suka buku, tetapi mereka tuh belum aja menemukan cara berinteraksi dengan buku yang menyenangkan. Jadi di Raga Kids Club kami menghadirkan read aloud atau membaca nyaring. Biasanya saya sendiri nih yang membacakan nyaring untuk anak-anak. Kami juga membuka lapak baca gratis di ruang publik. Mm-hmm. Anak-anak jadi bisa memilih buku, meraba fisiknya, membolak-balik halamannya, dan juga bertanya. Nah, untuk anak-anak pra-remaja nih, kami fasilitasi dengan book club sederhana untuk berdiskusi. Jadi okay. bukan sekedar mendengarkan, mereka udah bisa berdiskusi. Jadi membaca ini tidak kami jadikan tugas, okay. melainkan petualangan yang menyenangkan nih bersama kawan-kawan di Raga Kids Club gitu.
1: Oke, berarti metodenya dibuat menyenangkan ya Mbak ya, karena kan baik lagi nih kan betul. Buat anak-anak biar mereka tertarik sama membaca ya kan, dan nggak ngebuat apa, dan nggak ngerasa tuh hal apa, nggak punya pemikiran kayak membaca itu membosankan gitu. Jadi dibuat semenyenangkan mungkin Mbak ya. Oke, betul. Terus salah satu inovasi menarik dari Raga Kids Club ini adalah adanya pemateri cilik nih. Nah, gimana nih proses ngelatih anak-anak Mbak Vera supaya mereka berani tampil memimpin kelas craft atau eksperimen sains di depan teman-temannya, Mbak?
2: Nah, ini adalah pilar kepemimpinan kami. Kami ini ingin membalik peran. Anak-anak tuh bukan sekedar pendengar pasif, melainkan subjek utama. Melalui program pemateri cilik ini, anak-anak diberikan panggung untuk memimpin sesi kerajinan tangan atau craft atau eksperimen sains atau apapun ide yang akan mereka sharing ke teman-temannya. Sederhana apapun kita terima. Prosesnya kita dampingi secara perlahan dan bertahap. Kita ciptakan ruang yang aman tanpa penghakiman buat anak yang jadi pemateri. Kita latih persiapan materinya di rumah bersama orang tua. Dan saat tampil, fokus kita itu bukan memberikan apresiasi pada keberanian. Kita fokusnya maksudnya memberikan apresiasi itu ke keberanian mereka, bukan ke kesempurnaan tampilannya atau idenya. Jadi ketika anak diberi kepercayaan penuh, rasa percaya diri mereka tuh dan kepemimpinannya akan melesat drastis gitu menurut saya Mas.
1: Oke, okay, seperti itu Mbak ya, untuk ngebuat anak-anak nih jadi berani tampil ya buat memimpin kelas nih, ada yang namanya inovasi menarik yaitu pemateri cilik Tompro 2. Ya, memang menarik banget sih. Terus Mbak, apa aja nih perubahan ataupun dampak nyata yang paling terasa sama anak-anak after mereka aktif nih Mbak bergabung di Raga Kids Club ini Mbak Vera?
2: Alhamdulillah, menurut saya perubahannya luar biasa sih Mas. Anak-anak yang dulunya sangat pemalu, ragu-ragu nih mau bersuara, kini anak-anak tuh berubah jadi anak-anak yang percaya diri. Bah. Kami melihat sendiri nih bagaimana yang tadinya anaknya canggung bicara tuh, bisa berdiri tegak memandu eksperimen sains di depan temannya tuh kayak wah luar biasa banget nih anak gitu kan. Secara fisik mereka juga yang rutin mengikuti Raga Kids Club ya, mereka tuh jauh lebih aktif, lincah, memiliki koordinasi tubuh yang baik. Terus dari segi sosial, mereka juga jadi lebih mudah berbaur, okay. punya daya empati yang tinggi, serta menganggap buku sebagai teman bermain yang menyenangkan.
1: Oke, berarti dampak langsungnya udah kelihatan Mbak ya, sejak berdirinya nih Raga Kids Club nih udah hampir setahun, memang kelihatan banget nih dampak nyatanya, dampak positifnya khususnya ya Mbak ya, yang dilihat sama Mbak Vera nih Tompro 2.
2: Iya.
1: Oke, terus Mbak Vera, apa nih rencana atau agenda terdekat dari Raga Kids Club yang mungkin bisa diikuti sama masyarakat umum yang ada di kota Semarang Mbak?
2: Untuk kegiatan terdekat, kami ada sesi S4D di tanggal 30 Agustus ini.
1: Okay.
2: Di situ juga kami sambil merayakan Food Republik Indonesia, Mas. Mm-hmm. Jadi nanti insya Allah kami ada lomba dan tukar kado. Untuk tanggal pasti kegiatan-kegiatan lainnya dan lokasinya, warga Semarang bisa langsung cek ya dan pantau pembaruannya di akun Instagram resmi kami di @ragakidsclub.
1: Oke, okay, bisa dicek langsung Tompro 2 ya. Nanti kegiatan tanggal 30 Agustus ini ya, Mbak ya.
2: Iya.
1: Oke, itu udah aku tag juga di story Tompro 2, boleh cek langsung aja ya yang aku tag di story-nya kita di @pro2smg. Terus Mbak, apa nih syarat ataupun kriteria nih buat anak dan orang tua yang mau gabung Mbak dalam kegiatan Raga Kids Club ini?
2: Syaratnya mudah sih Mas, sangat mudah. Tidak ada seleksi khusus dan tidak ada kriteria rumit. Komunitas ini sangat terbuka untuk umum dari usia 4 sampai 12 tahun. kriteria utama yang kami minta cuma komitmen dan kehadiran anak dan orang tua sih. Jadi di Raga Kids Club ini orang tua tidak hanya sekedar menitipkan anak lalu pergi gitulah, melain ditinggalin anak teh, melainkan hadir, mendampingi dan ikut belajar bersama anak selama kegiatan berlangsung. Jadi nanti orang tuanya ikut baca bareng, ikut lari-larian sama anaknya gitu. Bahkan kalau ada orang tua yang mau jadi fasilitator juga gak apa-apa, ayo banget. Kunci sukses tumbuh kembang anak kan ada pada sinergi antara komunitas dan pendampingan orang tua di rumah gitu.
1: Oke, benar banget Mbak Vera. Berarti secara gak langsung tuh buat ngelatih ini Mbak ya, ikatan emosional ya antara anak dan orang tua mungkin kan. Tuh sekalian sama Prodila ya.
2: Iya, bisa banget.
1: Terus apa nih Mbak Vera, mimpi atau visi jangka panjang Raga Kids Club ya buat anak-anak di Kota Semarang ke depannya Mbak?
2: Mimpi besar kami adalah ingin melihat Kota Semarang menjadi kota yang ramah tumbuh kembang anaknya, di mana setiap sudut ruang publiknya itu dipenuhi oleh anak-anak yang sehat secara fisik, gemar membaca dan berani tampil memimpin. Itu kan tiga pilar kami di Raga Kids Club. Kami bermimpi Raga Kids Club itu bisa menginspirasi lahirnya komunitas-komunitas berbasis orang tua serupa nih di tingkat RT, RW, atau kelurahan di seluruh Semarang. Atau boleh deh ajak Raga untuk buat kegiatan di daerah kalian, siapa di daerahnya yang butuh kegiatan, boleh nih ajak Raga. Jadi gerakan ini penyebaran, gerakan penyebarannya tuh bisa dirasakan secara merata gitu oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Benar banget Mbak Vera. Wah, gak kerasa Mbak ya, udah hampir jam 9 nih. Terakhir Mbak Vera, bagi para orang tua mungkin pendengar RRI Pro 2 ya, yang mau bergabung atau nerapin metode serupa di rumah, apa nih pesan atau mungkin tips utama dari Raga Kids Club sendiri Mbak?
2: Pesan utama kami, mulailah dari hal kecil dulu di rumah sendiri. Lakukan secara konsisten, luangkan waktu 10-15 menit aja sehari tanpa gadget ya, untuk membacakan buku atau read aloud pada anak. Ajak anak-anak bebas di luar ruangan setiap pagi kayak sore gitu kan, dan berikan kepercayaan pada anak untuk memimpin tugas-tugas kecil di rumah. Misalnya nih, menyiapkan meja makan, atau menceritakan kembali nih pengalaman di sekolah, pengalaman sehari tadi seharian ngapain gitu kan. Jangan takut anak melakukan kesalahan. Terus apresiasi setiap prosesnya. Karena anak yang hebat itu lahir dari orang tua yang hadir dan penuh cinta.
1: Oke, benar banget Mbak Vera ya. Terima kasih Mbak Vera udah berbagi di malam ini Mbak ya. Kita nambahin segmen baru nih. Ternyata ada komunitas anak-anak di Semarang namanya Raga Kids Club yang memang punya yang namanya inovasi menarik Mbak ya, yaitu Sport for Development tadi atau S4D dan juga literasi. Ini berguna banget sih buat membentuk karakter anak-anak sejak usia dini. Mbak Vera, semoga sukses nih buat Raga Kids Club ya. Nanti abis ini semoga rame nih ya para orang tua dan anak-anak yang gabung ya Mbak ya.
2: Iya Mbak, terima kasih.
1: Oke, semoga visi-misinya juga segera terwujud nih Mbak Vera. Nanti kalau misalnya ada waktu lain kita ngobrol lagi Mbak ya.
2: Oke Mas.
1: Iya, salam juga buat Mbak Faizda dan juga Mbak Evi ya.
2: Oke.
1: Oke, selamat malam Mbak Vera.
2: Selamat malam.
1: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya. Aduh, keren banget sih kalau aku ngelihat tuh para orang tua tuh kan yang sama-sama kreatif, punya inovasi menarik ya kan, yang peduli sama pendidikan ya dan lingkungan sekitar, khususnya buat anak-anak di usia dini. Jadi buat kamu yang tertarik tuh, cek langsung aja Instagram story-nya ya. Udah aku tag tuh di Raga_Kids Club ya. Cek langsung di story kita di @pro2smg. Oke Tom Pro 2, abis ini kita lanjut lagi ya. Yang mau request lagu sambil curhat yuk. Aku temenin kalian sampai jam 12 malam.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 9an Om Pro 2 ya, masih ada aku Avian Sanes yang nemenin kamu. Dan ini waktunya kita curhat, sharing, dan request lagu di malam hari ini. Topiknya tuh, kemarin kita udah bahas hantu kan. Malam ini kita bahas hantu lagi. Tapi bukan hantu makhluk halus ya, ini tukang ghosting ya, yang tiba-tiba menghilang kayak hantu. Itu kan istilah ya, dalam sebuah hubungan ada yang namanya ghosting. Iya gak sih? Kayaknya tuh ada kaitannya sama anak muda tuh yang kan kena ghosting tuh. Makanya jangan terlalu deket, kamu akhirnya di ghosting kan gitu. Hati-hati loh, kamu kena ghosting. Yang ujung-ujungnya mungkin awalnya tuh love bombing kan, tiba-tiba ujung-ujungnya ghosting. Nah, kalau kita ngomongin soal ciri-ciri kang ghosting, apa nomor 2 nih ciri-ciri kang ghosting yang kamu tahu, atau yang paling gampang banget ya ditebak, ini anak pasti kang ghosting deh. Mungkin tiba-tiba ngilang tanpa penjelasan, kayak hantu kan. Pesan kamu gak balas, padahal sebelumnya dia aktif dan responsif ya. Ditambah lagi tuh sering online tapi gak bayin chat kamu. Itu emang kurang ajar sih ya. Orang-orang ghosting kayak gitu tuh enaknya diapain nih? Menghilang tanpa kejelasan, udah kayak hantu aja nih. Aduh, nomor 2 buat kamu yang punya pengalaman ya, atau yang punya pengalaman, punya experience sama aja sih. Punya cerita deh tentang ghosting-mengghosting ya, boleh gabung di malam ini. Bisa di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram di @pro2smg, atau nanti join ke live TikTok ya di 2115 sama di @pro2smg. Stay tune ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28

0: Liodra, teganya kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, rayu.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Mahalini, bawa dia kembali.
0: Pop kategori putra, Ishak Octavian, seharusnya aku.
1: Tito Aditya, lelah hati.
0: Tulus, teh hijau.
1: Enau Ari Lesmana, sesi potret.
0: Rizky Febian dan Adrian Halif, alama.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
0: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
0: Glenn Fredly, kau.
1: Mike Mohede, terbaik.
0: Top kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
0: Kicir-kicir, Betawi.
1: Soeora Jamu, Jawa.
0: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
0: Sipatokaan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
0: Bolelebo, NTT.
1: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Jadi malam ini kita ngebahas soal Kang Ghosting ya. Bukan cuma Kang Paket tuh, Kang Cilok, Kang Siomay, Kang Ghosting juga ada tahun perdua. Itu mungkin istilah kayak anak muda ya. Mungkin milenial tuh udah pada tahu, apalagi Gen Z tuh ya. Kaitannya tuh erat banget sama yang namanya ghosting. Mulai dari PDKT-an, tiba-tiba ngilang. Ah dasar nih anak ternyata ghosting. Emang kampret gitu kan. Kalau kata Kak Hilda nih ya, tiba-tiba menghilang gak kasih kabar Kak, benar. Kalau dari pengalaman aku tuh ya, aku di ghosting sama Cancer 2 kali guys. Makanya tuh kalau Cancer tuh kayak Cancer fix Kang Ghosting gitu. Seenggaknya tuh kalau misalnya dia, apa namanya, dia gak mau lagi apa gitu, ngomong gak sih? Jangan ngilang tiba-tiba coy. Aduh, bahaya banget ya. Hayo di ghosting sama siapa tuh? Tuh hayo, jawab hayo. Kamu siapa yang mau ghosting kamu hayo? Ayo jangan lupa panggil hayo mama malam ini guys ya. Yuk yang mau request yuk. Ini requestnya baru masuk kotak YOLO sama heart to heart yang lemon tank ya. Yang lain tuh, Prisia Jody dengan caraku aku. Aduh, aduh, lagunya hayo dalam banget nih Mas Fatkur. Tahu enggak Mas Fatkur lagu ini Mas Fatkur? Mas Fatkur enggak tahu dia, dia taunya JKT doang, guys, ya. Tolong Mas Fatkur ya, kalau request tuh cari lagu lain, jangan JKT mulu gitu. Ya, perkaya Kak pengetahuan lagunya ya. Guru hentikan guru, apa yang dihentikan tuh? Celana dalam, kurang ajar nama kamu ya. Yuk buat yang mau request sama Pro 2 bisa join sekarang di TikTok kita di Pro 2 SMG. Sekalian kita bahas yuk soal ciri-ciri Kang Ghosting ya. Pokoknya aku temenin kalian sampai jam 12.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Topik kita malam ini adalah ciri-ciri kang ghosting nomor 2. Mungkin tadi ada yang bilang menghilang tanpa kabar, Kak. Ya, itu adalah ciri-ciri kang ghosting yang benar-benar masih sering banget terjadi. Biasanya tuh kayak gitu kan, tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan, terus pesan enggak dibalas, padahal tuh dia tuh online ataupun aktif tapi sengaja tuh enggak balas chat kamu, atau balas itu lama 3 hari, seminggu. Kan itu kurang ajar namanya, ya enggak sih? Atau mungkin sering online nih bikin status tapi chat kamu diabaikan gitu. Atau kamu nanya sesuatu dialihkan ke yang lain kan, kayak nanya yang perlu-perlu aja gitu, ngerasa kayak ini fix udah kena ghosting nih ya. Aku antri berapa lagi? 1, 2 lagi, Kak ya. Iya kan biar dia joget. Ya harus joget, hayo. Kalau kamu tuh ada der-dernya, kamu harus joget, hayo. Kamu kan kena der tadi, enggak boleh tukar-tukar ya kan. Tuh bener banget ya. Kayak gitu nih nomor 2 ya. Tuh. Itu kata Kak Fatkur tuh ya. Kalau aku menghilang, hayo bikin kangenin aku. Tuh, ada apa kak tuh? Hayo bikin kangen katanya. Korban ghosting sama love bombing. Benar, love bombing itu tuh ada kaitannya sama ghosting. Hayo, benar banget. Aku pernah kan bahas love bombing kan? Kini kita masuk ghostingnya nih, benar sih. Tuh, hostnya pernah jadi kang ghosting gak nih? Enggak kak, aku di ghosting pernah sama Cancer 2 kali. Pernah di ghosting aku ya. Belum sampai rumah gue, kemana lu Ica? Oh, Ica ngedate sama Satpam guys. Memang lah Ica nih ya, Satpam pun digas sama dia.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Selalu ketemu sama teman Pro 2 dengan beragam pertanyaan-pertanyaan hidup mereka.
0: Ya, semoga sih setidaknya jawaban-jawaban kita itu bisa meringankan sedikit beban hidup dan permasalahan dari teman Pro 2 ya.
1: Iya, sedikit aja ya. Kalau banyak-banyak itu namanya
0: patok engko. Enggak boleh.
1: Sedikit aja teman Pro 2 ya, dan kita doakan dengan kesedikitan ini semoga beban kamu juga sedikit memang ya. Ya udah, yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Menurut kakak, apa aja biar wawancara atau interview sama HRD bakal terlihat bagus?
0: Oke, Azizah di Semarang, adik. Kalian panggil kita kakak kan?
1: Oh iya benar.
0: Berarti dia adalah adik. Adik Azizah, caranya gimana ya biar lagi interview sama HRD terlihat lancar? Ya kamu itu latihan dulu berarti. Kamu latihan sama teman kamu lah, anggaplah teman kamu itu HRD, terus kamu di interview gitu. Kamu latihan, dan sampai hari H kamu akan kecapean dan ketiduran.
1: Gak jadi interview dong, udah selesai kukutan, gak jadi kerja dia.
0: Gini loh, Aziza tuh banyak kok di Google itu, kamu tinggal browsing gimana tips untuk bisa lancar interview HRD gitu. Apa yang harus dikuasai itu ada semua kalau kamu browsing. Di sisi lain, di samping tadi, kamu memang harus latihan. Pura-puranya kamu udah interview gitu sama teman kamu atau sama siapalah gitu. Dan semoga sih kamu dihancarkan ya pas interview. Jangan lupa kamu berpakaian yang menarik, karena itu juga bagian dari penilaian. Jangan sampai kamu kelombrot ketika kamu lagi interview.
1: Pakainya yang jangjut banget boleh gak?
0: Gak boleh. Tergantung dia ngelamar di mana. Kalau dia ngelamar sebagai staff dari organ tunggal, ya berarti harus jangjut, ya kan? Kalau dia ngelamar sebagai personal artis, misalkan personal asisten artis dangdut, ya harus dangdut kan?
1: Iya, atau ngelamar sebagai ini, ladies company.
0: Apa sih ladies company itu? Nggak tahu aku, kamu jangan menyebutkannya tidak-tidak di sini gitu.
1: Ladies and gentlemen.
0: Gitu sih, aku karena aku tuh lupa ya, aku terakhir interview sama HRD tuh zaman kapan aku lupa, jadi nggak terlalu bisa kasih banyak wejangan kamu ke kamu.
1: Gitu ya, oke. Terus mau jawaban dari aku?
0: Silakan dicoba.
1: Apa tadi?
0: Biar lancar.
1: Oh, biar lancar interviewnya. Biar lancar interviewnya ya. Gimana kalau kamu kita telpon dulu ya di interview setiap hari Pro 2. Ya, sebagai teman Pro 2 tuh kadang kan kita kan setiap hari kan ngobrol-ngobrol sama narasumber gitu. Nah, kamu coba kita ajakin ngobrol dulu, latihan ngomong dulu, komunikasi dulu biar lancar. Nanti kalau udah kamu baru wawancara atau interview bareng sama HRD.
0: Aku tapi sibuk kamu aja berarti.
1: Ya udah enggak apa-apa.
0: Setiap hari ada waktu banget.
1: Aku tuh membantu teman Pro 2 biar mereka tuh lancar gitu ya. Tips-tipsnya adalah perbanyak nontonin video-video TikTok, karena di TikTok itu udah banyak HRD-HRD yang membuka kartu sebenarnya. Apa aja sih poin-poin yang ditanyakan saat akan masuk ke sebuah kantor gitu. Jadi perbanyak nonton-nontonin video, terus praktekin di depan kaca, dan udah gitu aja, semoga lancar ya.
0: Semangat ya Ade Aziza, semoga kamu bisa keterima di tempat kerja yang kamu inginkan itu dan bisa menggantikan posisi HRD-nya.
1: Wow, amin. Good luck Aziza.
0: Dah Aziza.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: ya teman beruntuk juara untuk minggu ini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Diciptain sama Olivia Rodrigo bersama dengan Don Negro. Lagu ini ternyata punya pesan dalam banget. Jadi Olivia ngajak kamu nih teman berdua, kalau setiap orang punya tanggung jawab atas lukanya masing-masing dan kita nggak bisa terus memaksakan diri jadi obat untuk orang yang belum siap sembuh.
1: This week's number one.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah udah jam 10-an Tom Pro 2. Tapi kita masih kebahas nih soal ciri-ciri Kang Ghosting ya. Bisa cek langsung join di Instagram kita, ikutan voting di Pro 2 SMG. Atau juga bisa gabung ke TikTok nih di Pro 2 SMG. Buat yang masih mau request ya teman-teman yuk. Masih mau request, request aja. Kalau lagunya gak ada nanti ganti ya. Aku kasih opsi, nanti tinggal pilih aja ya. Karena kita tuh lagunya gak semuanya ada ya di komputer ya. Jadi kita muter lagu itu dari komputer teman-teman ya, yang udah di-download sama MD-nya kita. Jadi kita bukan ngambil lagu dari YouTube ya. Oke, kayak gitu tuh. Kalau mau request lagu tinggal komen aja mau lagu apa. Nanti kalau ada aku puterin ya. Nah, kalau ngomongin soal Kang Ghosting nih, tadi ada yang cerita tuh apa, di PHP-in mau main futsal gak jadi. Itu juga ghosting gak sih masuknya? Tapi mungkin ghostingnya bukan ke hubungan percintaan kan. Ghostingnya tuh mungkin dalam konteks yang beda. Sama sih kayak di PHP-in gitu kan. Apa, diajakin nonton habis itu gak ada kabar. Nah itu masuknya juga ghosting gak sih? Atau ada yang pendapat yang beda nih teman-teman ya. Buat yang mau request lagu juga aku tungguin. Yuk join ke TikTok kita sekarang di @pro2smg. Kasih tahu aku nih ciri-ciri Kang Ghosting apa. Kalau kamu punya pengalaman soal ghosting-mengghosting, boleh juga nih sharing di malam hari ini. Pokoknya aku temenin sampai jam 12 ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ngomongin soal ghosting tuh ya, tadi ada yang bilang tuh, ada yang sepakat kayaknya tuh memang yang zodiak yang tukang ghosting itu ciri-cirinya biasanya Cancer kata orang-orang kan. Ya aku pernah dua kali di ghosting sama Cancer nih kan. Nah ini juga ada nih kakak Butter Yellow, semangat banget nih. Cancer tukang ghosting handal katanya tuh. Tadi juga kak Rafid juga bilang gitu, jurusan adminnya tuh Cancer katanya. Tuh benar nih ya Cancer ya, tolong yang berzodiak Cancer ya, tolong jangan jajar sama orang ya. Nah ini aku mau kasih tahu informasi buat kamu nih tahun Pro 2 ya. Ada kabar seru buat kamu para pelajar SMA, SMK, dan sederajat dan juga madrasah aliyah ya, alias MAN dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah nih. RRI Semarang itu menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini tuh kamu bisa diajak ya buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkap nih soal syaratnya, ketentuan dan pengumpulan karya dapat kamu cek langsung lewat Instagramnya RRI Semarang ya, di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin nih kesempatan buat berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah kamu barengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari bapak anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Oke, Tom Pro 2 ya. Ini tinggal satu segmen lagi ya buat kalian nih yang mau ikutan voting. Cek langsung Instagram kita di @pro2smg nih. Kita ngebahas soal ciri-ciri kang ghosting tuh. Nah, menurut kamu apa yang paling sering, yang paling menonjol dari ciri-ciri kang ghosting tadi? Mungkin mulai dari ngelakuin love bombing ya kan, tiba-tiba ghosting. Atau mungkin chatnya tuh intens di awal-awal doang kan, lama-lama ngilang. Atau setuju gak nih kalau ciri-cirinya itu zodiaknya Cancer? Nonton live-nya Paul Partohap. Oh, penyanyi itu kayak galau. Emang dia ngapain, kak? Dia nyanyi atau ngonten atau gimana live-nya? Ya, makanya kaget tiba-tiba hobin katanya. Yaudahlah, Tom Pro 2 ya buat ikutan voting sekarang yuk, karena abis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini. Cek langsung Instagram di @pro2smg.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Nha, Asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miskin.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata yang super penting dari dunia kerja. Namanya adalah networking. Networking itu teman berdua, artinya kamu membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa bantu kamu dalam karir atau bisnis. Bisa lewat teman, kolega, atau acara komunitas seru. Keunikannya, networking ini bukan cuma soal minta bantuan, tapi juga saling support dan juga bertukar ide. Dari situ, kamu bisa berkembang dan dapat banyak peluang baru yang gak kamu duga. Jadi, jangan ragu ya buat mulai ngobrol dan kenalan sama orang lain. Siapa tahu nih jadi pintu gerbang kesempatan besar buat kamu. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: dream. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Nomor 2, karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku bacain hasil voting kita di malam hari ini. Tadi aku udah bikin voting tuh di Instagram soal ciri-ciri Kang Ghosting. Ternyata nih, soal terbanyak adalah suka menghilang tanpa kabar, yaitu paling banyak ya. Yaudahlah, kita kasih tepuk tangan dulu. Thank you banget buat yang udah voting nomor 2 ya. Buat yang udah voting, thank you banget nih. Jadi kalau seseorang itu tiba-tiba ngilang tanpa kabar, kamu jangan buru-buru ngejar ya. Karena dalam hubungan yang dibutuhin itu cuma bukan cuma hadir pas dia mau doang, kan pas butuh doang, tapi juga komunikasi dan juga kepastian ya. Ingat, kita bukan sinyal wifi nih yang harus dicari-cari pas ngilang. Kalau dia memilih ghosting, biarin dia pergi ya. Kita tetap jalan dan fokus sama orang-orang yang benar-benar sayang dan menghargai kita, Tompro 2 ya. Jadi jangan jadikan ghosting ya, jadilah orang yang berani memberi kepastian, oke? Okay? Udah dulu siarannya Tompro 2, aku Avian Sanes cabut, selamat malam, selamat istirahat ya. Ketemu hari Senin ya, happy weekend Tompro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena dia itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke, yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada tiga gitu.
2: Satu orang satu
1: gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Vetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Vetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini, Akila bakal bilang apa?
2: Mungkin satu kata yang aku kasih tahu, yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku, dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi gak merasa takut lagi gitu. Apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga, aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapura Indonesian School. Jadi itu dia SIS, itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Karena mungkin karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak berani. Okay, teman-teman harus berani karena sangat-sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: hurt. It makes people insecure, confused, and angry. People want things to be the same as they've always been, because that makes life easier. Richard Marchinko.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kita ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian kita pada hukuman yang akan kita terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

Pertemuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini memiliki skenario pasang surut. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti. Keceriaan dan duka nestapa adalah suatu hal bermakna. Keduanya seperti dua sisi koin yang membentuk satu kesatuan. Hampa terasa bila kebahagiaan tidak pernah diiringi dengan kesedihan, karena keindahannya dapat terabaikan. Sebab itu, kemiskinan jadi pilihan. Ya, pilihan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan tawaran oleh Allah untuk menjadi seorang nabi sekaligus raja, atau menjadi seorang nabi yang hanya rakyat jelata. Maka Rasulullah memilih untuk menjadi sekedar abdan nabiyya, seorang nabi yang menjadi rakyat jelata saja.

Mereka adalah sudah sekian lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari sana dan sempat terlihat oleh mata mereka beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Menurut mereka, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah dilema. Karenanya, mereka semua turut berduka. Kisah ini disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tibalah Abu Bakar turut hadir di depan rumah Rasulullah. Sesaat kemudian, ia memohon izin untuk masuk ke dalam. Abu Bakar kemudian diizinkan. Melihat hal itu, Umar bin Khattab pun melakukan hal yang sama. Lalu Umar pun diizinkan. Keduanya sudah berada di dalam rumah. Dalam ruangan rumah yang sempit terlihat oleh mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk terdiam dan dikelilingi oleh seluruh istri beliau. Anehnya, semua orang terdiam dan tidak ada yang berbicara sedikit pun. Demi melihat kekakuan yang ada di sana, Umar pun berinisiatif untuk berkelakar seraya berkata, "Wahai Rasul, kalau saja binti Kharijah, istri saya, meminta nafkah berlebih, pasti aku akan mencekik lehernya." Benar saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum begitu mendengar kelakar Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali dengan sabdanya, "Ya Umar, seperti yang kau lihat, semua istri yang mengelilingiku saat ini, mereka semua meminta nafkah dariku." Oh, Umar dan Abu Bakar mengeluarkan nada yang sama tanda mengerti. Jadi karena hal nafkah, semua istri Rasulullah hadir dan berkumpul di rumah ini. Rupanya mereka semua sedang menyidang dan menghakimi diri Rasulullah demi menuntut nafkah. Malu, itulah yang dirasakan oleh Abu Bakar dan Umar. Keduanya langsung bergegas menghampiri putri mereka yang dijadikan istri oleh Rasulullah. Abu Bakar mendatangi Aisyah, Umar mendekati Hafsah, lalu kedua leher mereka pun dicekik dari belakang oleh ayah mereka masing-masing. Sambil mencekik, Abu Bakar dan Umar pun berkata pada anak mereka, "Apakah kalian tidak malu untuk meminta nafkah yang tidak dimiliki oleh Rasulullah?" Aisyah dan Hafsah pun panik, memohon ampun pada ayah mereka. Kedua ayah itu tidak beringsut dari tindakan mereka hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengahi dengan memberi isyarat pada Abu Bakar dan Umar untuk menyudahi tindakan mereka. Sebuah kejadian yang memalukan bagi Abu Bakar dan Umar, dan rasa malu itu pun akhirnya dirasakan oleh Aisyah, kemudian yang berubah jadi manisnya kenangan. Memang, Aisyah pernah merasakan kegetiran hidup bersama Rasulullah sebab ketiadaan nafkah. Namun, saat sang suami terkasih itu telah tiada, ketiadaan nafkah baru dapat dipahami sebagai sebuah episode hidup yang memang mendatangkan kebahagiaan. Hari itu, Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di beranda. Lamunannya mengawang ke langit, mengenang suami terkasih yang telah berpulang ke haribaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini, ia ditemani seorang keponakannya yang bernama Urwah. Ia hadir di sana demi menghibur sang bibi yang sedang sedih kesepian. Dalam pembicaraan mereka berdua, entah mengapa Urwah seolah tertarik untuk melempar tanya, "Wahai bibi, tolong ceritakan padaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasulullah. Tak kuasa menahan perasaan kangen terhadap sang suami tercinta, Aisyah pun memulai sambil menghela nafas panjang. "Demi Allah, wahai keponakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meskipun kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya Urwah kaget dan langsung merespon, "Wahai bibi,

bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila sedemikian? Pertanyaan ini meluncur dari bibir Urwa, seolah tak percaya, dan respon yang sama mungkin akan keluar dari diri kita bila mendengar hal sedemikian. Aisyah lalu menjawab, dengan dua benda hitam, yaitu korma dan air yang tidak jernih. Namun terkadang, beberapa tetangga Rasulullah dari golongan Ansor yang memiliki domba suka mengirimkan susu kepada kami untuk diminum. Hadis muttafaqun alaih. Subhanallah, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, berespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan oleh Allah kepada umat dan kita semua, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Lalu bagaimana pengkondisian terhadap keluarga yang soleh itu dilakukan oleh Rasulullah? Jawabannya adalah dengan cara senantiasa berhubungan dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memelihara, Maha Menjaga, Maha Menjamin rezeki setiap hambanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, "Man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu." Siapa orang yang bertawakal, berpasrah diri pada Allah, maka Allah akan menjamin hidupnya. Benar saja, meski tiada nafkah yang dapat diberikan kepada keluarga, beberapa tetangga dari sahabat dari suku Ansor sering mengirimkan makanan dan minuman kepada Ahlul Bait Rasulullah, seperti yang tergambar dalam hadis berikut. Anas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluarga Muhammad tidak pernah memiliki satu sok gandum baik pada waktu pagi maupun sore. Hadis riwayat Bukhari. Keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita? Semoga Allah berkenan memberikan manisnya kebahagiaan seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bobby Hiribowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk ibadah yang berpahala, sehingga sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tersenyumlah ketika bertemu dengan saudara kalian adalah termasuk ibadah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus menurut kamu nih Tiara, seberapa penting sih peran genre bagi generasi muda di era sekarang nih?
2: Oke, menurut aku perannya sangat penting gitu ya Kak, apalagi di era sekarang ini remaja dihadapkan pada banyak sekali pilihan maupun tantangan gitu ya. Informasi bisa didapat dengan sangat mudah itu tadi, tapi nggak semuanya kadang benar gitu ya. Kalau nggak punya bekal yang cukup ya kita bisa aja salah ngambil keputusan gitu ya. Nah dari genre ini sendiri kita siapkan wadah untuk membantu remaja itu memahami dirinya sendiri gitu ya, mengenali potensinya, menggali potensi gitu, belajar mengambil keputusan gitu untuk masa depannya sendiri. Selain itu menurutku juga genre ini mengajarkan soft skill gitu yang sangat berguna, seperti komunikasi, public speaking gitu ya, kepemimpinan, kerjasama, karena kita juga bekerja dalam tim, hingga juga kemampuan berbicara di depan umum. Jadi manfaatnya tuh, benefitnya banyak banget yang didapat gitu, bukan hanya untuk sekarang nih, tapi juga untuk kehidupan di masa depan nantinya. Oke.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kementerian Perhubungan Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Pemanfaatan teknologi untuk menjaga ruang terbuka hijau tetap asri dan terawat selama musim kemarau terus dilakukan. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim adalah penerapan sistem penyiraman otomatis berbasis timer di sejumlah taman aktif. Sistem penyiraman otomatis ini memungkinkan penyiraman dilakukan berdasarkan jadwal dan juga durasi yang telah ditentukan. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk memastikan tanaman memperoleh air secara tepat waktu, terutama ketika penyiraman masih bergantung pada armada mobil tangki yang kerap terkendala mobilitas lalu lintas. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan menjadikan kekalahan pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 sebagai pelajaran untuk menghadapi tekanan besar setelah langkahnya dihentikan Chou Tien Chen di New Delhi, India pada Jumat kemarin. Unggulan ke-11 itu takluk 2 game langsung, 15-21-15-21 dari unggulan ke-6 asal Taiwan tersebut. Alwi kesulitan mengembangkan permainan sejak awal setelah Chou tampil agresif dan terus mencari kesempatan menyerang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai. Selamat ketemu hari Sabtu di tanggal 22 Agustus 2026. Dan di Sabtu paginya kali ini ditemenin sama Devina ya, yang bakal jadi teman kamu sampai jam 10 pagi nanti di Spada edisi weekend pastinya. Nemenin weekend kamu ya, nemenin hari Sabtu kamu. Ada yang leha-leha, ada juga mungkin yang kerja juga sama kayak aku. Wah, semangat aja ya buat kamu teman Pro 2 yang tetap beraktivitas di hari Sabtu ini. Dan aku bakal bagiin banyak keseruan buat kamu biar makin melek dan Sabtunya makin seru, walaupun tanggalnya tanggalnya tengah bulan banget ya teman Pro 2, mendekati akhir bulan. Tapi jangan sedih, jangan risau, jangan gundah gulana ya. Dengerin aja terus Pada, nanti kamu juga bisa ikutan vote lagu favorit kamu di jam 7 pagi. Pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Tahun yang ke-81 Jawa Tengah ini ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Cyber dan Sandi Negara terus memperkuat kolaborasi untuk membangun keamanan cyber yang lebih kokoh di tengah pesatnya digitalisasi layanan publik ya. Dan memang ini adalah langkah strategis untuk memastikan layanan pemerintah tetap aman, andal, dan terlindungi dari ancaman cyber. Karena isinya kan data-data kita ya, teman-teman Pro 2 ya, nggak pengen dong kesebar dan lain-lain. Nah, ini Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan kalau keamanan cyber jadi tantangan utama karena semakin luasnya penerapan pemerintahan dalam sistem digital ya, teman Pro 2. Selain itu juga penguatan sistem keamanan ini nggak bisa dilakukan sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk BSSN ya. Semoga ini dengan kolaborasi ini ya, data kita lebih aman, kemudian aplikasinya juga lebih aman ya, karena banyak banget kan aplikasi-aplikasi di Jawa Tengah ini kan. Semoga semuanya tetap aman dan masyarakat tetap bisa merasakan layanan fasilitas dari semua aplikasi yang ada di Jawa Tengah.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab. Hai teman Pro 2.
1: Hai, kita ketemu lagi teman Pro 2. Hari ini ada pertanyaan dari siapa? Permasalahan hidup apa yang bakal kita pecahkan?
0: Iya, tapi aku berdoa sih semoga kali ini permasalahannya gak begitu krusial ya. Tidak begitu menyangkut antara hidup dan mati. Semoga permasalahannya dan pertanyaannya itu yang cetek-cetek saja ya. Karena kalau makin cetek pertanyaannya, berarti beban hidupnya dia makin cetek juga kan.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Dion di Tembalang. Ngasih kejutan buat pacarku enaknya dibikin apa ya? Sama kasih hadiah apa ya, Kak?
0: Oke, siapa namanya?
2: Dion.
0: Dion, mau kasih hadiah ke pacarnya? Mau dikasih apa gitu? Lo yang pacaran kamu kok nanya ke kita? Kamu tuh ya agak lain kamu ini, Dion, ya. Ya, Dion kan kamu gak nyebutin kamu umur berapa, ya kan? Udah berpenghasilan belum, penghasilannya berapa. Jadi kita gak bisa valid-valid banget ini jawabnya.
1: Okay.
0: Karena kan semua dibalikin ke kemampuan masing-masing ya.
1: Mm-mm.
0: Dan kondisi hubungannya seperti apa ya.
1: Yeah.
0: Kalau kondisi hubungannya baik, gitu, dia memang orangnya layak untuk mendapatkan hadiah-hadiah mahal dari kamu, dan kamu ada, ya gak ada salahnya untuk sesekali kasih hadiah yang mahal.
1: Okay.
0: Tapi kalau ternyata hubungan kalian tuh hambar ya, hubungan-hubungan yang sebenarnya pengen diakhiri tapi kok bingung untuk memulai ngomong mengakhiri, mau dilanjutin tapi ya gak bahagia gitu, ya kamu ngapain kasih hadiah. Ya mending kamu apa ya, kasih inilah jajanan Indomaret lah. Cukup itu.
1: Jajanan minimarket.
0: Iya. Gitu maksudnya. Kita gak tahu nih, gak gitu valid. Atau kamu jangan-jangan masih anak SMA. Nah kan nanti kita salah kalau kita nyaranin kasih hadiah yang mahal kan.
1: Oh oke, okay.
0: Gitu.
1: Oke, okay, kalau menurut aku kamu mau kasih kejutan apa? Coplok telurnya, coplok telurnya, coplok telurnya sekarang juga.
0: Loh, yang punya telur tuh Dion.
1: Loh, udah. Ya iya Dion, diceplok telurnya untuk si pacarnya itu.
0: Oh, karena Dion di rumah telurnya masih banyak kebetulan.
1: Betul,
0: di kulkas ya.
1: Betul. Jadi diceplok itu kan ceplok telur itu adalah identik dengan ulang tahun kan. Habis ditelorin, ditepungin, panggang.
0: Oh, kalau aku sih lebih seneng dikacangin ya daripada ditelorin ya.
1: Ditelorin, ditepungin, terus habis itu dikasih surprise, ditutup matanya ada mobil mewah.
0: Tuh kan. Enggak relate lagi nih kalau dia masih SMA kok suruh bikin mobil loh, mewah, beli.
1: Bapaknya
0: mobil
1: Dion itu pengusaha.
0: Lo yang pacaran Dion bukan bapaknya. Nanti kamu tuh
1: dimodali bapaknya.
0: Lo nanti orang mengira apa? Malah yang tidak-tidak.
1: Apa?
0: Ya nanti yang pacar malah bapaknya pikirannya kan malah.
1: Enggak dong.
0: Wah, ini pasti bapaknya yang pacaran orang ini beli.
1: Kamu enggak tahu anaknya Haji Isam.
0: Siapa Haji Isam?
1: Haji Isam itu dia yang beli pesawat terbang.
0: Iya, yang pakai kaos.
1: Itu kan. Anaknya itu waktu itu pacaran sama artis gitulah pokoknya. Terus terakhir itu kalau nggak salah sama Bristia Jody. Terus nggak tahu sama siapa lagi gitu. Pokoknya itu artis-artis karena tuh anaknya Haji Isam memang duitnya sebanyak itu deh.
0: Tetapi
1: duit
0: kan
1: dari bapaknya pasti.
0: Bristia Jody nggak dikasih kado mobil mewah kan?
1: Kasih kado mobil mewah.
0: Masa? Kamu nggak usah kenal sok
1: dekat. Bapaknya aja beli pesawat.
0: Lo kamu jangan menyimpulkan dan memutuskan sendiri dong. Kamu ada di circle mereka.
1: Ya,
0: kamu
1: pokoknya
0: tahu.
1: Ini deh diceplokin telur dulu aja deh. Itu pasti surprise banget dan agak sedikit bikin emosi, tapi itu pasti enggak akan terlupakan.
0: Iya, diceplokin telur kepalanya kan maksudnya. Iya, itu nanti tidak terlupakan itu.
1: Tidak terlupakan amis ya.
0: Iya. Nanti kamu juga akan dibuales dong, nanti kuampleng kamu.
1: Ya udah, semoga mendapatkan kado yang terbaik ya Dion. Biar ulang tahun itu berkesan dan
0: bener,
1: tak terlupakan.
0: Atau gini, satu lagi deh. Kamu cari tahu ini ke sahabatnya dia aja. Dia lagi
1: apa,
0: suka apa, lagi
1: apa,
0: pengen apa gitu. Dan kalau itu masih realistis ya, gak ada salahnya untuk tiba-tiba kamu beliin dan surprise gitu. Dia itu paling sweet banget. Nanti pasti kamu langsung ditelurin juga.
1: Oke Dion, good luck ya untuk ngasih surprise-nya. Semoga diterima dan semakin bahagia, semakin langgeng pacarannya ya.
0: Amin, dah Dion.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Jam 6 lewat 47 menit ya, waktu Studio Pro 2 FM Semarang, teman Pro 2 ya. Dan ini berarti waktunya kamu buat siap-siap juga, buat pilih lagu favorit kamu bentar lagi. Ya, belum punya aplikasi RRI Digital, bisa download dulu dari sekarang sambil nunggu ya, teman Pro 2. Karena kamu nanti juga bisa gabung bareng sama Devina di Satelit buat pilih lagu favorit kamu lewat aplikasi RRI Digital. Gimana cara downloadnya? Langsung aja ke App Store dan juga Play Store ya, biar kamu bisa dengerin RRI Pro 2 FM Semarang dimanapun kapanpun. Plus kamu juga bisa request lagu favorit kamu plus pilih lagu favorit kamu. Yang belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang juga ya. Sekarang.

0: belum lama ini aku sempat baca katanya justru orang yang ketika misalnya dia punya apa namanya, dia aware sama mentalnya, dia punya mental yang kuat, itu justru bukan yang sebenarnya ngerasa baik-baik aja terus, tapi justru yang dia tahu emosinya justru, benar nggak sih?
1: Betul, betul, betul banget. Itu ada self awareness ya, jadi dia sadar kayak, oh berarti ada hal ini bikin aku sedih, yang ini bikin aku marah, yang ini bikin aku frustasi dan lain sebagainya. Semakin dia aware, semakin dia tahu emosi apa yang sedang dia rasakan, semakin dia tahu cope-nya gimana gitu kan, maksudnya untuk dealing sama perasaan itu, dealing sama kondisi itu kan, dia makin pinter gitu. Nah karena kalau ada orang yang kayak sebenarnya hidupnya nggak baik-baik aja, tapi ternyata dia nggak tahu, jadi mental tuh kayak ibarat kayak misal ada orang yang kayak misal batuk-batuk, pilek gitu ya, dia mulai merasakan bahwa oh ada yang nggak beres nih sama diri aku gitu. Tapi ada orang yang gak sensitif sama hal itu, tiba-tiba opnam aja. Nah kebayang gak? Jadi mental yang sehat tuh benar banget kata Faris tadi, jadi dia lebih aware sama kondisi dirinya sendiri. Bukan berarti bahagia terus ya, karena kalau bahagia terus, yang sering Faris lihat di jalan-jalan yang gak pakai baju gitu ya, itu kan bahagia terus ya, dia ketawa-ketawa terus kan. Bukan berarti mental dia sehat kan, gitu. Si 2,5% tadi kata kamu.
0: Itu kadang aku juga kayak gitu, tapi gak, emang gak ke jalan aja sih kak, kebetulan ya. Kayaknya kayak gitu aja ya, kalau di jalan.
1: Aku sempat baca komennya ya, sebenarnya aku juga kayak gitu, cuman aku capek jalan aja.

Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Udah jam 7 pagi. Tadi aku udah ngasih tahu kamu dulu ya, teman Pro 2. Buat yang belum download aplikasi Era Digital, bisa di download dulu. Kenapa? Karena pagi ini kamu bisa vote ya lewat aplikasi RRI Digital. Selain itu kamu bisa gabung juga nih lewat Instagramnya Pro 2 @pro2smg. Aku udah share di sana. Atau bisa juga WhatsApp di 081565101953. Dan 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini udah aku siapin. Kita mulai dari lagu pilihan pertama. Ada Geisha dengan Cinta dan Benci.

Jadi pilihan lagu pagi ini di Sate Lilit, mana favorit kamu? Vote sekarang juga yuk teman Pro 2 ya. Bisa lewat Instagram @pro2smg, lewat aplikasi RRI Digital atau di WhatsAppnya Pro 2. Aku tunggu sampai jam 8 pagi nanti karena cuma 3 lagu aja yang bakal aku puterin di jam 8 nanti ya. Jadi jangan sampai ketinggalan buat vote lagu favorit kamu.